0: 107,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana nih sobat suara? Kita berangkat kerja aja udah rasanya kenapa sih naiknya sekarang banget kayak gak ada rambu-rambunya gitu. Baru juga tanggal 10, udah ada berita dar-dir-dor aja. Tapi fun fact-nya nih, semalam sahabat suara, saya tuh juga ngisi Pertamax. Dan harganya masih awal, alias 12.300. Jadi belum ada kenaikan. Dan gak ada rambu-rambu tuh, gak ada pemberitahuan. Besok Rabu naik ya. Kok tiba-tiba banget hari ini udah naik, jadi harganya sangat luar biasa. 16.250. Ini Bintang tadi juga sempat lewat salah satu Pertamax Mini, Pertamini yang emang resmi punya Pertamina. Jadi yang jualnya cuma Pertamax doang itu loh sahabat suara, yang kecil-kecil itu, Pertashop ya namanya kalau nggak salah. Harganya tuh biasanya lebih murah Rp100. Nah kalau Bintang cek tadi, harganya itu memang selisihnya Rp100, tapi tetap 16.000. Jadi kalau kamu ngecek itu harganya Rp16.150, lebih murah Rp100 dari pom bensin yang gede.
1: Lanjut kesek toh, nanti aku ngomong ono ki lho sis.
0: Oh iya iya iya.
1: Udeng orang.
0: Ya waduh Abdi.
1: Wes ngerti, aku lagi jarang latihan, paru-paruku nek wes ngembang, le ngempis suwi banget iki.
0: Ya, aku kira kamu juga bersemangat Del, tadi pagi kamu ngantri BBM. Soalnya lagi naik nih, lagi bisa nih harganya satu kenaikannya itu ya, dapat satu porsi siomay.
1: Berapa kenaikan berapa?
0: Dari 12.300 nih, hah? Jadi 16.250. Lumayan tuh.
1: Pertamax.
0: Pertamax 4.000 kan bisa tuh. Bakso Malang bisa loh itu, enak loh.
1: Indis ekonomi apa-apa munda. Indis ekonomi apa-apa munda, gajiku sih mungil ki konsepnya piye toh sahabat suara. Mbak tolong.

0: 7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Jujur ya, suara indeks ekonomi ini memang apa-apa kayak duit ini karena serana regane gitu loh, ini ngerti dah? Mungkin inflasi ya sahabat suara.
0: Iya.
1: Dulu tuh saya megang uang 50 ribu, uang 100 ribu, seminggu rasanya kayak ayem. Ngerti dah?
0: Iya benar-benar.
1: Kita ngerasa lagi kan?
0: Iya.
1: Duit 50 ribu, duit 100 ribu, dinggo seminggu ini rasanya kayak ayem ngono gitu sahabat suara.
0: Benar-benar.
1: Ya gue jajan cilok, cimol, ono lah.
0: Pokoknya
1: duit sak munu.
0: Gak bakal kekurangan lah.
1: Betul.
0: Cukup. Tapi kalau sekarang 100 ribu, aduh, itu sehari aja kayaknya udah langsung habis nggak sih?
1: Disclaimer, bukan berarti kita tidak bersyukur ya, sahabat suara.
0: Kita bersyukur
1: dengan semua yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Neng, kalau harta itu adalah titipan, dititipkan ratu akeh ki, ora masalah loh maksudku.
0: Nih, Kak Nur juga bilang nih, wah lagunya pada mengajak goyang nih. Ya gimana? Kita cuma bisa goyang aja nih Mas Nur, nggak bisa ngapain-ngapain lagi.
1: Meskipun dompetku terjepit, tapi jangan sampai aku terus mengirit.
0: Aduh, itu dia.
1: Itu adalah sebuah visi, sebuah moto anak Gen Z.
0: Benar. Agak kepas-kepis ya udahlah ya,
1: masalah.
0: Emang kayak gitu kondisinya.
1: Percaya rezeki akan datang dari mana saja.
0: Benar. Mas Nur juga cerita, tadi kan kita ngomongin Pertalite yang harganya naik. Terus bilang, Mas Nur nih, sebagai pengguna Pertamax yang naik, untuk beralih ke Pertalite aja deh. Tapi kalau pengguna Pertamax beralih semua pada cukup, apa cukup stok Pertalite? Ini.
1: Tapi ada motor-motor.
0: Itu dia.
1: Yang kalau mesinnya mau awet, tarikannya mau kenceng, itu tuh ada tahu katanya di buku panduannya.
0: Iya, iya.
1: Bahwa dia harus pakai yang ron berapa.
0: Sesuai ronnya.
1: Betul. Ya misal kue pengen pindah neng Pertalite, tuh kue sahabat suara, nggak masalah. Cuman waktu ini adalah mesinmu.
0: Itu malah nanti tambah biaya buat perawatan lagi kan?
1: Betul.
0: Itu kalau yang ini ya, yang semalam tuh kan aku juga ngantri Del. Yang motor-motor gede itu kayak yang max gitu, kayaknya nggak bisa di Pertalite. Iya nggak sih?
1: Angil.
0: Iya kan?
1: Angil.
0: Itu kayaknya, aduh gimana dong? Mana tadi aku waktu lihat sosmed yang berita kenaikan itu, netizen udah pada bilang, kayaknya abis ini Pertalite bakal langka nih.
1: Orang sekarang sebenarnya kayak motor-motor yang baru, motorku gitu sahabat suara, motor saya gitu, harusnya anggunnya Pertamax.
0: Iya makanya.
1: Ini aku anggunnya Pertalite.
0: Itu.
1: Itu masalah apa ya sahabat suara? Ini bukan masalah keuangan ya?
0: Iya.
1: Ah, kamu tahu sendiri kalau keuanganku, gak usah ditanya.
0: Karena emang gak ada. Jadi gak usah ditanyain ya, emang gak ada.
1: Aku belajar untuk memanajemen keuangan, yang keuangannya raono.
0: Terus yang di-manage apa? Yang di-manage apa Del kalau kayak gitu Del?
1: Lebih ke, ini bukan tentang keuangan sahabat suara.
0: Tapi?
1: Humble.
0: Oh.
1: Aku ingin berbaur dengan teman-temanku.
0: Merasakan ngantri panjang.
1: Ah.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Aduh.
1: Tak bilang nih antri panjang, saya benteng dompetku, ora CPR terus mbak Dino.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Teh Yura, kalau di Indis Ekonomi dan Indis Era, masa masih bisa bahagia sih Teh? BBM naik, Mas Tur tadi cerita kalau oli-oli tentang mesin-mesin juga naik. Terus Mas Rian juga cerita kalau 100 ribu udah gak cukup sebenarnya buat 2-3 hari itu, masih kurang. Ada lagi kemarin berita tentang khususnya makanan.
1: Kalau gue ada khususnya khususnya.
0: Aku mau ngomong khususan. Aku mau ngomong khususan tapi kayaknya terlalu ini ya. Jadi khusus aja ya. Terlalu bersemangat. Khususnya makanan. Apalagi kalau bukan MBG.
1: Asik. Aduh.
0: Mas MBG, Mas.
1: Wes cukup bisa ora? Kowe aku sedina ping 10 kuwi. Cacile-cacile nang omahku.
0: Udah dibilang.
1: Do nyanyi lagu kuwi. Kowe ngerti bayangke?
0: Iya. Yeah.
1: Karena aku punya dek ya di rumah. Terus dek nek karo kanca-kancane ngene kuwi, paduan suara lagu kuwi. Apa aku tidak mumet sahabat suara? Tino-tino ngrungokke lagu kuwi.
0: Sekarang toh kalau ada yang nyanyi kayak gitu bilang Pertamax naik gitu.
1: Kamu udah bocah-bocah kuwi nganggo biar... pit ning dinding nganggo Pertamax sopo?
0: Ngepit wae ditambahi botol ya, biar agak geber.
1: Indis Ekonomi, tapi untungnya kita bukan investor SPPG ya,
0: Shay. Oh, itu dia. Nggak, mohon maaf nih. Kita aja tadi udah cerita kalau dompetnya nggak kempas-kempis. Masa jadi investor, Del?
1: Makanya. Ini kebayang nggak, Shay? Ini siapa ya? Kebayang nggak sih, sahabat suara, kalau misalnya kamu tuh adalah investor dapur SPPG?
0: Nah.
1: Karena ada beberapa, ini kemarin ya.
0: Mm-mm.
1: Ada beberapa investor dapur SPPG yang mendatangi kantor Badan Gizi Nasional di tengah sorotan tentang program makan bergizi ini kan. Jadi mereka ini untuk minta kejelasan, mereka tuh kesana buat minta kejelasan tentang kelanjutan program yang memang ada muncul kasus dugaan korupsi.
0: Waduh.
1: Ya kan kita tahu ya, yang aduh, menyeret mantan petinggi BGN itu sahabat Buse, suara.
0: Kenapa nyebut yang lain, Del?
1: Salah, maaf. BGN itu sahabat suara. Yeah. Nah, di situasi yang sedang ramai ini mereka tuh kayak menggeruduk itu sahabat suara. Marah-marah, cuy.
0: Iya,
1: ya, paham sih karena mereka investasinya miliaran, cuy.
0: Makanya itu. Ini berarti baru berjalan beberapa satu tahunan lah ya.
1: Betul.
0: Udah ada korupsi dan sudah merugikan orang lain. Enggak cuma rakyat sebagai sasaran. Kok tolong nih, gimana nih maksudnya? Ini pasti udah berseliweran untuk video-videonya karena emang semarah itu. Bayangin kita udah berinvestasi, ya mungkin lagi-lagi itu ada bisnisnya lah ya. Kita enggak bisa ngomongin SPPG itu murni untuk rakyat. Pasti juga ada bisnisnya. Tapi di bisnis itu kan ya harusnya dikelola dengan baik. Kok malah jadi kayak gini sih?
1: Yang seru malah komentarnya.
0: Oh apa?
1: Komentar-komentar dari masyarakat nih. Katanya gini. Ini dari netizen ya sahabat suara. Dari sunday.morning nih. Ternyata pure bisnis ya.
0: Itu bukan saya ngomong. Tadi saya cuma bilangnya apapun itu ada bisnisnya. Ini siapa tadi namanya?
1: Gini Mawus. Sunday.morning.
0: Sunday.morning, jangan beli bakso dulu kalau lewat depan rumah. Kita info aja.
1: Nah terus ada lagi dari Masop. Yang suruh FOMO bikin dapur siapa?
0: Aduh.
1: Ternyata sekarang FOMO bukan cuma bikin coffee shop ya, bikin dapur juga ya.
0: Tapi ini ada POV lain, Del. Kalau tadi kan ngomongin tentang SPPG-nya. Terus ada yang komen juga di sosial media yang bilang nih, dari Dr. Rev bilang, aku kira yang banyak duitnya SPOG, SPPD, SPAM. Ternyata yang kaya itu adalah SPPG. Gimana Del kalau kayak
1: gini? PG-nya apa ya?
0: Waduh.
1: Spesialis pengadaan.
0: Aduh. Kita mau ngomong juga pengen siaran besok nih. Kan gak lucu ya kita besok gak siaran kan.
1: Apa ya? Di karir kita yang masih belum terlalu moncer. Lebih baik kita

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time? Quality time?
7: Iya,
8: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
9: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
10: Suara
11: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 107.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Biarkan dapur-dapur MBG tutup dulu, biar King Indo yang memasak.
0: Asik. Udah, kita santai dulu aja dengan gebrakan yang ada di Indonesia ini. Karena ada yang harus syukuri juga, semalam kan ada match Indonesia lawan Mozambik. Dan ternyata hasilnya adalah Indonesia menang 1-0, walaupun sebelumnya harusnya 2-0. Tapi gol yang kedua dianulir, jadilah sampai babak kedua penyelesaian itu adalah 1-0.
1: Rasanya kayak, kamu tahu gak sahabat suara, kenapa kok itu dianulir?
0: Kenapa?
1: Jadi itu momen dianulir itu adalah ketika si Ivar Jenner dirasa, itu kan tendangan sudut ya?
0: Iya.
1: Dirasa mengganggu si kipernya.
0: Ivan Carminio.
1: Si kipernya?
0: Ivan Carminio.
1: Itu. Jadi kayak mereka tuh enggak tahu tabrakan atau gimana gitu loh sahabat-sahabat. Ya jenenge dapat menculat kan ya ning kono ya.
0: Menculat.
1: Terus habis itu mereka tabrakan gitu, nah dirasa tuh mengganggu si kipernya ini. Terus akhirnya dianulir lah itu kemarin golnya. Tapi terus akhirnya ada gol juga dari Oleh, again Oleh Romani.
0: Ngomongnya harus gitu ya.
1: Memang Oleh.
0: Jujur kalau pemain naturalisasi.
1: Mereka bukan naturalisasi.
0: Oh ini namanya diaspora. Itu emang nama-namanya kurang bisa diucapkan dengan mudah ya untuk lidah-lidah kita itu.
1: Iya jenenge nganu ya, mereka kan campuran ya.
0: Benar.
1: Campuran dengan mereka yang tinggal di luar negeri di Belanda. Ole Romani. Jeitzos. Aduh, angel yang penting mah mereka jago
0: ya. Yang penting menang ya, udah menang. Akhirnya menang. Ya.
1: Dan katanya sih mereka sekarang juga persiapan ke nikahannya Jennifer sama Justin Hartner.
0: Tetap di CCTV ya bun ya.
1: Tetap mereka akan persiapan kesana. Lali deh, lupa mereka pemberkatan sih. Akadnya tanggal 14 apa ya?
0: Kamu diundang Del?
1: 14.
0: Hah? Kamu nge-MC di sana Del?
1: Aku nge-MC nengkono. Nyinom.
0: Oh nyinom. Enggak, kamu nyebutin nama calonnya aja udah belibet soalnya.
1: Kenapa?
0: Ya itu kan
1: Justin Hubner.
0: Justin Hubner.
1: Jennifer Copen.
0: Oke.
1: Yes. Oke, balik. Karena hari ini kita akan memasuki momen-momen Piala Dunia, sahabat suara.
0: Nanti kita kasih segmen, boleh enggak?
1: Boleh.
0: Bola-bola mania. Mantap. Kurang ya? Kurang.
1: Di ono jenenge adalah seputar bola.
0: Seputar bola.
1: Bola berputar, berita disebar.
0: Nah, kalau kita sekarang, kita yang muter bolanya diem aja.
1: Nah, gasing mak pagi.
0: Kenapa sih dia pagi-pagi gasing. Udah kayak emosi melulu. Kita mau membawakan dengan bahagia loh. Ini tentang bola. Walaupun aku nih atlet bola bekel. Jadi kayak tolong dong ajari aku bola sepak.
1: Atur sepelenger mungkin. Silahkan.
0: Kenapa nih? Ini kan kalau buat Piala Dunia udah bentar lagi nih. Setiap kamu buka TikTok nih sahabat suara, pasti di pojok kiri atas udah ada kayak logo gitu buat ngupdate tentang bola.
1: Atau kalau kamu lagi cari Piala Dunia sahabat suara di TikTok ya, nanti tuh ada muncul pop up gitu.
0: Iya.
1: Pop up apa, 3 icon dari si Piala Dunia ini sahabat suara. Terus ya menuju Piala Dunia, menuju momen laga pertama, menuju apa nih ceremony juga yang nanti akan diadakan di Meksiko. Di laga perdana nanti akan digelar waktu dini hari jam 2 pagi antara di mawak wes golek iki. Sik, golek iki sahabat suara ya.
0: Hari ini banget ya? Jumat besok maksudnya, dini hari nanti.
1: Antara Meksiko dan Afrika Selatan. Jumat 12 Juni 2026 jam 2 pagi dan menjelang terjadinya laga perdana kok sudah mulai banyak sekali problem ya.
0: Itu dia. Kalau biasanya kan kita di momen-momen waktu saya kecil ya, biasanya Piala Dunia itu menyenangkan sekali. Hal-hal yang menyenangkan untuk bisa ditonton. Tapi kalau ini kayaknya menyenangkannya karena banyak isu-isu yang bisa diikutin juga. Nggak cuma seputar bolanya, Del.
1: Misalnya kemarin ketika kamu tahu Jepang di KI lapangan Tarkam itu ya, sahabat suara. Jujur, itu lapangan sedikit gundul.
0: Dan itu kayak lebih tepatnya lapangan buat anak SD olahraga.
1: Maksudnya apa ya? Tolong laki Jepang cuy, King Asia kok. Bogai lapangannya ngono kuwi gitu kan, akhirnya protes dipindah akhirnya tempatnya untuk mereka bisa berlatih. Terus yang timnas Swiss,
0: iya,
1: ternyata
0: itu
1: mereka berlatih di dekat sarang ular.
0: Ngeri banget, bener-bener udah divisualisasikan ini lapangan ya, bayangan ya sahabat suara, ada lapangan. Terus sebelah kanannya itu udah sarang ular. Jadi bener-bener apakah kita main ular sambil main bola apa gimana?
1: Terus ada juga wasit Somalia yang mengalami kendala masuk, kesulitan untuk masuk ketika di bandara. Untuk

0: bandara, sahabat suara, 7 jam.
1: 7 jam buat periksaan ya.
0: Bersama dengan fotografer, akhirnya fotografernya harus kembali ke Irak.
1: Oh, kira fotografernya ikut moto.
0: Ya, memang dia yang kono gak moto. Gak apa, tadi konten kreator nih kono.
1: Iya, tapi wedding, WCC dia. WCC. Pakai jeduk-jeduk lagi. Enggak dong. Tidak, tidak. Itulah serba-serbi di hari mendekati pembukaan opening ceremony di Piala Dunia dan juga laga pertama. Kalau kamu udah mendukung siapa sahabat suara, boleh dong spill ke kita si atlet-atlet bola bekel ini, siapa tahu kita punya yang sama. Kalau Adel, dukung siapa Adel?
0: Aku ingin mendukung Belanda.
1: Oh, Belanda, karena?
0: Karena dia pernah menjajah kita.
1: Gak pilihan yang, kalau alasan ya pernah menjajah Indonesia, banyak loh Del. Oh,
0: iya.
1: Jepang juga pernah, aku dulu Jepang aja deh, aku Jepang, aku Jepang.
0: Aku Belanda ya.
1: Emang ya kelihatan ya kalau atlet bola bekel tuh waktu milih tim yang didukung bukan karena skillnya, tapi karena alasan lainnya sama suara.
0: Alasannya tuh simple saja, ini berarti siapa ya? Sing menang itu rempah-rempah apa ya gitu. Kalau kamu mau dukung siapa sahabat suara di Piala Dunia nanti, jangan ngomong Italia ya. 3 kali gak masuk Piala Dunia, gimana konsepnya?

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok.

0: Ya Indonesia, Oski kembali lagi dengan keceriaannya setelah Mbak Dea menjadi new mom. Tapi air negerinya gak pernah luntur kayak gemoy, gemes banget. Kamu termasuk orang yang suka gak sama Oski?
1: Dulu pensi SMA aku, itu salah satu opening waktu itu tuh yang jadi guestarnya siapa ya?
0: Aku.
1: Bukan. Jelas ora.
0: Harus disangkal dulu kayak ada memori-memori kayaknya iya deh gitu deh kamu.
1: Nah, mungkin.
0: Enggak.
1: Apa ya?
0: Enggak.
1: Kamu kalau mau jadi guestarnya, siap-siap kamu dengan segala hujatan.
0: Loh, kenapa?
1: Dan aku yang terdepan untuk itu semua.
0: Oh, kamu jadi ini ya pertama kali.
1: Saya tak ilang-ilang 420. Ya?
0: 420,
1: guestarnya 420. Terus ya jadi opening-openingnya itu adalah
0: Olski.
1: Breakfast Boy sama Olski.
0: Oh, itu. Masa-masa sekolah ya.
1: Salah satu lagunya adalah Tunggu, jangan terburu-buru.
0: Nah,
1: itu dari situ saya tahu Olski sahabat suara. Dan kayak, Olski itu sangat aku sekali, yang ceria, penuh dengan warna keceriaan, happy, kelembutan.
0: Kayak munafik ya Adil ya, kayak beda gitu yang diomongin sama kenyataan Del. Gak apa-apa. Halu-halu dikit gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu biar tambah happy lagi nih sahabat suara, tenang aja. Di tengah huru hara Indonesia ini, Alfamidi gak pernah libur buat ngasih kebahagiaan. Apalagi kalau kamu belanjanya sekarang, bisa dapetin tebus terus murahnya Alfamidi.
1: Caranya gampang, kamu tinggal belanja Rp50.000 dan bisa tebus harga Rp5.000. Salah satu produk nih sahabat suara, ada 5 days croissant, ada sedap bumbu pelezat, ada lung inhaler, minyak kayu putih roll on 15 ml, terus ada juga outside barista blend atau Milo UHT, ada juga Hemaviton C1000 kaleng 330 ml all varian.
0: Wis, itu kalau tadi yang 5.000. Nah, kamu bisa juga nih dapetin harga 10.000 setelah kamu belanja 75.000. Misalnya kamu bisa dapetin 2 Promina Puff yang 15 gram all varian, 2 pieces Belfood RTG sosis 55 gram all varian, bisa mix juga, terus juga bisa paroti cream, dan bisa juga dapetin 2 pieces Softtek Panty Down Siri Green Tea isi 20, Super Pale pembersih lantai refill yang all varian juga, atau New Milk Tea cuma Rp10.000, 2 pieces lagi.
1: Nah, kalau misalnya kamu belanja Rp100.000 sahabat suara, nanti bisa tebus harga Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 Coco Crunch atau 2 Hello Panda, ini untuk all varian ya. Terus ada juga 1 pieces ABC Ketchup Manis Refill. Terus ada juga produk non-foodnya, di 1 pieces Emalon Shampoo yang bisa kamu bisa langsung pilih 3 produk. Dan pastinya hemat banget kalau belanja di Alfamidi.
0: Yes, jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang, borong promonya, jangan sampai ketinggalan. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Lovely.
1: Hi!
2: Hi! Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, eh kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara. Dengarkan e-suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-suara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan e-suara. E-suara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Biasaan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena aku semar hilu ini mesti bar siaran ono wae sing keri.
0: Apa? Dia telan apa lagi?
1: Blas one keri nih. Blas one siapa lagi nih? Pengen nek ra kerjane aku semar hilu, kerjane Grace Cantona.
0: Tau enggak?
1: Revino meneh.
0: Kemarin sempat ketinggalan ini loh.
1: Jersey-nya keri. Oh, popok keri.
0: Kenapa, Del? Marah-marah terus kenapa sih, Del?
1: Karena KBKB semuanya iki ya, ning kene iki nek rangin iki mesti dodo keri. Itu casing-nya siapa iki nang gone Dega Himawan casing sing ngono kuwi. Ah, ketok sing print-printane murah gitu. Arya Syari meneh. Jase ditekek ning studio siaran kene iki. Ah.
0: Apa niatnya kamu apa? Kamu mau kumpulin, terus jadiin satu, terus dijual, dirongso aja, Del.
1: Ya enggak, karena aku kan kenal mereka. Kenal mereka begitu baik, deket gitu kan. Jadi aku tahu ini barang-barangnya mereka tuh aku tahu. Kamu tahu enggak ini barangnya siapa aja?
0: Kamu udah hafal ya?
1: Aku udah hafal.
0: Karena sering minjem?
1: Nah, karena aku deket sama mereka. Setiap hari aku nongkrong, aku ngobrol sama mereka. Kamu tahu enggak?
0: Ini tisunya siapa nih, Del? Kamu harusnya tahu nih.
1: Tahu, itu punyanya Agnes Marhilo. Aku udah tahu.
0: Udah ada tes DNA-nya ya?
1: Aku udah tahu dari dia menggumpalkan tisunya, aku sapal.
0: Oh, ini. Emang waktu detik-detiknya kamu udah bisa ngeprediksi gitu?
1: Aku udah bisa. Aku wis paham kalau sama mereka. Kira-kira kamu kenal enggak dengan kebiasaan-kebiasaan mereka kayak gitu?
0: Kebiasaan untuk menaruh barang ditinggal apa yang mananya dulu?
1: Ya semua, kebiasaan-kebiasaan mereka kira-kira.
0: Kalau ditinggal sering tuh waktu aku siaran sore ya sama Grace ya. Beneran banyak banget yang ketinggalan. Yang sering itu kalau ke Agnes ya, biasanya make up. Kok bisa ya ketinggalan? Maksudnya kan kalau kita sebagai cewek nih, make up tuh kayak aset gitu enggak sih, Del? Setiap hari pasti dibawa. Ini kalau bisa ketinggal tuh kayak, loh, emang enggak butuh? Dan itu beberapa hari loh, enggak diambil loh.
1: Kuwi nek jempol dhek iso copot pasang, carry yakin. Dhek emang ngerti kan aku, jempolku ora kegowo nih.
0: Oh gitu, gitu.
1: Paham.
0: Gitu, banyak banget. Bener. Kamu enggak orang yang ninggal-ninggal gitu, Del?
1: Ninggal maksudnya gimana?
0: Ninggal barang di ini kantor.
1: Kalau aku sih meninggalnya biasa meninggal kesan-kesan baik ya.
0: Asik.
1: Ke teman-temanku yang enggak tahu sih kalau misalnya kamu kira-kira meninggal kesan apa kalau ke orang lain?
0: Meninggalkan apa meninggal?
1: Meninggalkan kesan apa?
0: Meninggalkan kesan ya bukan barang ya. Kesan apa barang?
1: Kesan.
0: Kesannya kesan dan pesannya semangat. Asik. Kesan dan pesan semangat.
1: Iya,
0: biasanya kalau nulis tuh saya semangat gitu, Del.
1: Kan meninggalkan kesan apa kamu?
0: Kamu enggak pernah dicokot.

0: apa?
1: Beda ya sama kamu. Kalau kamu kan biasanya coklatnya saya yang rada anu ya. Ninggal lemak ning telak kowe ngerti ra?
0: Yang bela-bela itu maksud kamu?
1: Kan aku enggak bilang bela-bela. Aku bilangnya kalau misalnya coklat sing ninggale lemak ning telak. Dadi nek dilek ngono ki kayak
0: aku bukan coklat itu, Del. Ngono ki. Aku emang dari kebunnya langsung. Jadi produksi sendiri.
1: Oh, iya. Makanya agak kurang rapi ya.
0: Iya.
1: Struktur giginya
0: agak mambu gitu loh, yang bosok.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Gak suka banget deh sama suara gledek.
3: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
2: Hah? Emang ada?
3: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
2: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
3: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
1: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy
9: ya?
11: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: 98,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagi-lagi nih tentang daycare Aresia yang ini korbannya udah nyampe 100 anak yang ditetapkan jadi korban. Sebanyak itu loh, 100 orang tuh kalau misalnya dikumpulin satu ruangan ya, itu udah lebih sahabat suara. Berarti ini dampaknya udah sangat amat mencekam.
1: Satu ruangan bisa lebih itu maksudnya gimana sih?
0: Satu ruangan lebih anak-anaknya, gak cukup. Cuma satu ruangan doang. Kan awalnya kan 53 nih. 53 kan berarti kalau sampai 100, dua kali lipatnya. Seorang anak menjadi korban. Dan kalau buat pelakunya,
1: seorang apa 100? Kalau seorang kan berarti cuma satu. Kalau 100 kan banyak.
0: 100 orang anak?
1: Nah, berarti anak-anak, bukan seorang.
0: 100 anak-anak.
1: Ah, begitu ya. Besok belajar lagi ya, kita training lagi ya.
0: Iya, sorry ya. Aku biasanya pakai bahasa Jerman.
1: Terus kemarin akhirnya udah ada rekonstruksi. Alah, ngomong.
0: Gak apa-apa, Del, besok kelas bareng ya, Del, ya.
1: Rekonstruksi berlangsung di lokasi kejadian di hari Selasa. Jam 10 sampai jam setengah 2, sahabat suara.
0: 13 tersangka tuh. Betul. Yang menjalani rekonstruksi. Dan kalau misalnya nih, aku sempat lihat videonya yang viral. Itu kan pada naik minibus tuh ke tempatnya daycare lagi kan. Itu banyak orang tua yang meluapkan emosinya juga. Jujur di situ aku agak, nah iso digepuk sisan loh. Kayak gemes.
1: Gue gak ngerti.
0: Noyor gitu dia, kan gak sampai digepuk. Noyor gitu.
1: Anas yang gebuk.
0: Sampai gebuk, jatuh.
1: Anas yang gebuk. Tapi dia enggak kena ke atas. Kang ngunduhin neng anu terus dia astagfirullah ngunduh. Oh, ngene iki lagi iling. Pas lakukan kejahatan. Pas lakukan kejahatan, tidakkah kamu mencoba menyebut, ha? Kok emosi aku ya, Wan.
0: Itu dia. Ini berarti kalau udah sampai tahap ini, udah bentar lagi dapat putusan apa belum?
1: Masih proses penyidikan dan lain sebagainya kan. Nah, ini ada dari Kasat Reskrim Polresta Jogja, Kompol Rizky Adrian menjelaskan. Jadi ada salah satu tersangka yang ngomong kayak gini, sahabat suara. Kalau mereka nanti lari-lari, mereka nanti lari-larian atau mereka selalu itu dilakukan kayak dimandiin dikat aja. Nah, ini yang menyampaikan siapa? Ketua yayasan. Jadi ini perintah langsung, ibaratnya perintah langsung dari pusat. Ngomong nek misalnya kok melayu-melayu ke didusi rai sampai diket duwe.
0: Aduh,
1: ya Allah kok jahat banget ya.
0: Ya ampun.
1: Maksudku piye ya? Ini bukan membandingkan ya, sahabat suara, tapi ini secara empati manusia. Pet shop nonton iki ra sih nek pet shop untuk mereka mandiin kan ada yang mereka enggak. Mereka yang ada yang tidak kooperatif kan.
0: Ini konteksnya pet ya.
1: Nah, itu tuh aja mereka gak diikat loh, sahabat suara. Iki,
0: makanya
1: manusia, anak-anak kok kamu bisa kayak gitu sih? Halo.
0: Ya ampun, ini lagi-lagi ya kayaknya setan bakal minder sih sama nih para pelaku-pelaku ini. Padahal masa kecil kita kan bahagia ya. Bayangin 100 orang ini, apakah akan mendapatkan

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
15: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
14: Naik level gimana?
15: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
14: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
15: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
14: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
15: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
16: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Gak suka banget deh sama suara gledek.
4: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
3: Hah? Emang ada?
4: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
3: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
4: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
1: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: 107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Ya udahlah, nggak apa-apa sahabat suara. Kalau misalnya dia memang bukan orangnya, move on aja. Emang nggak ada orang lain lagi. Tapi kalau misalnya nih kamu lagi cari sesuatu, jangan berpaling. Langsung aja ke Alfamidi, karena nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih murah dari Alfamidi. Sekarang ada banget nih promonya. Kalau misalnya kamu ke Alfamidi nih, namanya tebus terus murahnya Alfamidi. Periodenya udah mulai dari 1 sampai 15 Juni dan caranya gampang banget. Kasih tahu Del.
1: Kalau misalnya kamu belanja di Alfamidi,
0: asik. Ini lagi hype-nya Piala Dunia ya. Jadi
1: iya,
0: agak British gitu ya.
1: Yes. Juni itu tadi ya.
0: Nice dream.
1: Nice to meet you. Nice lewat. Kamu bisa belanja di Alfamidi hanya dengan 50.000 bisa tebus 5.000 salah satu produk sahabat suara. Ada 5 days croissant, sedap bumbu pelezat, Lang inhaler minyak kayu putih roll on. Terus ada juga minuman outside barista blend dan juga Milo UHT, ada juga Hemaviton C1000 kaleng 330 ml all varian.
0: Tuh, murah banget cuma 5.000 dan kamu juga bisa tebus murah Rp10.000 aja setelah kamu belanja Rp75.000. Misalnya nih Rp10.000 tuh bisa dapetin 2 pieces Promina Puff, terus juga ada 2 pieces Belfood R3 sosis 55 gram yang all varian bisa mix. Bisa juga tuh Rp10.000 dapat paroti cream dan bisa dapetin 2 pieces Softtek Panty daun sirih green tea C20, 1 super pel pembersih lantai refill yang all varian juga, dan Rp10.000 bisa dapetin 2 pieces new milk tea.
1: Atau kalau kamu belanjanya Rp100.000 sahabat suara, bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 Coco Crunch, 2 Hello Panda 42 gram all varian untuk varian yang sama. Ada 1 ABC kecap manis refill 685 gram. Atau yang produk non-foodnya, ada 1 Peaches Emerald Shampoo yang bisa langsung pilih 3 produk. Pokoknya hemat banget kalau kamu belanja di Alfamidi. Jadi gak usah bingung mau belanja di mana. Kalau misalnya mau cari yang hemat, yang murah, promonya banyak, yang mudah, semuanya bisa belanja dari rumah pakai MidiKring. Gak usah bingung, langsung ke Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
0: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88.7 FM i Suara Jogja.
2: Suara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Senang sekali hari ini saya Revi Norio nemenin kamu di program Nongkrong Bareng sampai nanti jam 12 siang. Setelah Saras Adelia dan juga Adi Bintang menemani kamu, saatnya saya yang akan marah-marah ya, karena berita yang kita hadapi pagi tadi sahabat suara, ya tepatnya kenaikan harga BBM yang akan kita ngobrolin banyak di siaran saya. Ternyata merasakan dampaknya, tapi sebagai warga masyarakat yang memahami dan juga membaca, mau marah tuh mikir dua kali sih sahabat suara. Lebih tepatnya karena melihat dunia yang lain gitu ya, kenaikannya ada yang sampai 100%, terus juga lebih mahal lah bensin-bensinnya di negara. Bahkan tadi saya ngobrol sama petugas bensinnya ya yang ngisiin, dia bilang, "Mas, jujur aku gak tahu kalau ada kenaikan." Tiba-tiba pas mau berangkat tadi dikasih tahu kalau ada kenaikan harga BBM di pagi ini. Karena kan saya pengguna Pertamax ya, dengan motor speedboat saya itu terasa terdampak. Biasanya ngisi full itu hanya 90.000, mentok-mentok paling mahal 93.000, dan di hari ini habisnya 90.000 lagi. Habisnya itu 126.000. Ya, tapi enggak apa-apalah. Tandanya saya memang disuruh bekerja

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah
2: ya, lain gagal lah ya. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Suara warga Indonesia.

88,7 FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ya, kita juga semua harus menanggung ini ya sahabat suara, kenaikan harga BBM yang pertama ini juga menjadi hal yang buat kita semakin harus menabung lebih banyak daripada biasanya, karena ya pengeluaran ini dikalikan ya, misalkan kayak saya tadi mengalami kenaikan sekitar 30.000 ya kan, karena motor saya itu sekitar 8 liter. Jadi kalau kenaikannya 4.000 ya tinggal dikali aja sekitaran lumayan lah, 8, 16, 24, 32.000 lah sahabat suara. Tapi mau marah, balik lagi yang saya bilang di awal tadi, kalau mau marah saya juga harus mikir, karena ini kan dari dunia ya, bukan Indonesia aja yang menaikkan gitu. Kalau kita lihat sendiri, ini kan dari 12.300 jadi 16.200 per liter. Gak cuman itu aja, kendaraan yang pakai Pertamax 95 ini juga mengalami kenaikan di angka 17.000. Jadi untungnya buat yang pengguna Pertalite dan juga biosolar, ini masih aman, belum ada kenaikan. Semoga ini juga seperti janji Menteri ESDM ya, Pak Bahlil bilang sampai akhir tahun BBM subsidi tidak ada kenaikan. Tadi antriannya yang di Pertalite dan juga biosolar lumayan banyak banget, karena ya kalau misalkan ambil Pertamax, ini nyerangnya sebenarnya di ekonomi tengah-tengah ya sahabat suara, agak sedikit susah, cuman ya gak apa-apa lah, kita berharap ini menjadi hal yang baik. Kita lihat juga di negara-negara sebelah nih, kalau di Malaysia sendiri harga BBM RON 95 ini kisarannya sekitar 2,05 ringgit, atau kalau dirupiahkan ini menjadi 7 ribuan per liter, masih di angka aman. Saya juga lihat di Instagram tadi, nyambung karena ini Malaysia, semua orang Malaysia lagi pada liburan ke Indonesia dan juga borong banyak banget, karena katanya lagi murah nih di Indonesia nilai tukarnya. Masih saya kurang paham lah, tapi banyak banget orang Malaysia yang jalan-jalan ke sini. Terus juga di Singapura, ini RON 92 atau 95 sudah di angka 33.000 atau 35.000 per hari. Ya, masih aman lah ya, karena orang Singapura juga kaya-kaya. Terus juga di Thailand, yang mirip banget sama Indonesia, ini gasohol 95 di sekitar 35 sampai 40 baht atau sekitar 15.000 sampai 17.000 per liter. Dan negara yang sering dikunjungi juga oleh Indonesia, Hong Kong. Dari mana lu? Dari Hong Kong. Ini termahal juga di dunia sahabat suara. Di sana per liternya menyentuh angka 48.000. Isi tangki penuh ini bisa bikin nangis ya. Bisa lah ya, kalau misalkan 48.000 dikali 7 liter udah berapa ratus ribu gitu ya. Cuman baik lagi, kita harus, saya bukan buzzer ya, balik lagi ya, karena saya melihat dunia lagi tidak baik-baik saja, kecuali ya kalau Indonesia yang hanya menaikkan. Seperti lagu yang akan saya putarkan nih sahabat suara, dari Rumah Sakit Duniawi. Liriknya yang saya suka adalah, indahnya duniawi ini membuat kita akan terlena. Tapi giliran seperti ini kita masa lupa caranya bersyukur.

0: suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi

dan bikin Wilgo's Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked ribs spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu segitunya gak sih kalau sama postingan Instagram? Di gridnya itu kamu atur sedemikian, seestetik mungkin gak? Kalau saya sih sebenarnya gak terlalu ya, karena kan menyesuaikan dengan postingan yang lama dengan yang baru itu kan lumayan susah ya. Biasanya cuma saya archive aja sih, gak saya rubah-rubah lagi lah. Ternyata nih Instagram per 8 Juni kemarin user bisa memindahkan foto atau juga video ke posisi manapun di grid mereka. Udah pada tahu belum nih? Termasuk postingan lama yang sudah bertahun-tahun di akun Anda. Kalau misalkan ya kamu putus nyambung sama pacar kamu, nanti bisa tuh ditaruh postingan yang paling bawah. Jadi sebelumnya profil Instagram hanya mengikuti urutan waktu upload yang kamu buat itu, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kalau saya lihat di Fast Company, Meta menyebut fitur ini sebagai salah satu permintaan yang paling sering mereka terima selama bertahun-tahun. Dengan fitur ini, user memiliki kontrol lebih besar untuk mengatur tampilan profil sesuai kebutuhan maupun estetika mereka. Nggak lagi harus mengikuti aturan posting berdasarkan waktu upload. Jadi user bisa ngatur ulang tampilan feed sesuai dengan keinginan tanpa perlu menghapus atau mengupload ulang. Ya betul ya. Jadi kalau misalkan dirasa nggak cocok atau dirasa kayaknya kalau bajuku yang ini postingan yang sama kayaknya agak kurang deh. Setahu saya dulu kan cuma 3 pin di atas ya yang bisa diganti. Ya sekarang bisa disesuaikan lagi. Buat kamu ini juga bagus yang jualan ya, jadi bisa nyesuaiin temanya, juga bisa menyesuaikan grade, terus juga warna atau tes kamu lah sesuai gitu. Jadi ya sangat-sangat membantu, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau tadi saya sudah putarkan lagu I Love You, sekarang saya putarkan lagu I Don't Love You. Menemani siang kamu sahabat Suara yang lagi di jalan, di rumah, atau lagi di kantor, mau bergabung saya putarkan lagunya. Boleh di WhatsApp 081-2299-88887. Atau mau ngirim makan ke studio juga boleh di Jalan Gundusuli.

0: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Perunggu menjadi lagu penutup sahabat suara di siang kita. Aku ada untukmu. Udah pada makan siang belum nih? Nyiapin apa makan siangnya? Masa iya ayam lagi ya? Saya percaya sahabat suara, kalau misalkan kita konsisten tuh pasti ada aja rezeki yang membuat kita menjadi lebih gitu ya. Kalau misalkan kita kadang malas-malesan atau nggak konsisten tuh kadang membuat orang lain juga akhirnya males. Topik ini saya ambil ketika kemarin saya kan punya langganan laundry sahabat suara. Jadi konsistennya dia buka jam 7 atau jam 6 pagi biasanya ya. Tapi ini kayaknya ada karyawan baru yang telat-telatan atau mungkin juga gak tahu lah alasannya apa. Sehingga seminggu terakhir saya sering lewat itu bukanya kadang jam 9, jam 8. Gak konsisten seperti dulu lagi lah jam 7. Nah pada akhirnya hari ini tadi pas mau naruh laundryan ya kan jam 8-an terus lihat masih tutup. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba di tempat yang lain dan layanannya terus juga apa ya harganya lebih murah dari tempat laundryan. Saya nggak tahu ya hasilnya nanti. Semoga baik gitu ya. Sesimpel gini deh. Sesimpel ngitungnya kalau di laundry langganan saya kalau misalkan 5,7 kilo itu digenepin jadi 6. Misalkan gitu ya, bukannya perhitungan nih. Tapi laundryan yang baru ini dihitung benar-benar sesuai dengan timbangannya. Misalkan 5,7 ya udah enggak ada pembulatan atau apapun itu. Yang membuat saya oh kok berbeda ya. Saya itu tipikal orang yang kalau misalkan sudah di satu tempat enggak mau cari yang lain lagi sahabat suara, seperti jodoh gitu ya. Tapi emang gitu. Kalau misalkan di tempat ngisi pulsa atau juga beli HP, beli mobil, beli motor, apapun itu, kalau udah percaya sama satu orang, mau orang itu naikin harga saya atau bohongin saya gimana pun, saya tetap di mereka gitu, tetap percaya lah. Pada akhirnya, konsisten itu membuat pilihan saya kepada yang lain gitu kan, karena laundryannya nggak buka di jam 7 atau jam 6. Nah, begitulah di kehidupan kita sahabat suara. Semoga kita tetap menjadi orang yang konsisten sehingga rezeki atau juga berkah-berkah menghampiri hidup kita. Terima kasih banyak sahabat suara yang sudah menemani 2 jam ini. Saya Revino Rio pamit undur diri dulu. Semoga sehat selalu, sampai berjumpa di minggu depan.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
1: Suara Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
3: Dodo Harahap di jam 12 siang, jam makan siang. Jadi buat sahabat suara yang baru aja masuk mobil, baru aja masuk ke kantor, nyalain iswaranetwork.com/streaming atau juga nonton di live TikTok iswara.network. Kali ini biasa kita jam 1 ngobrol-ngobrol, sekarang ini ngobrol barengan sama cast tapi dalam bentuk suaranya, karena ini film animasi yang kita bahas sahabat suara. Udah hadir untuk film animasi Garuda di Dadaku yang siap tayang di bioskop mulai 11 Juni nanti, berarti besok. Oh iya ya, tiap Kamis ya, film-film baru ya, gue lupa. Bakal ngobrol seputar karakter yang mereka perankan, pengalaman seru di balik proses film animasi. Ada Keanu Aska yang masih on the way, dan juga sekarang ini ada Christo Immanuel.
4: Hai.
3: biasanya terakhir kita tahu tuh dari film, dia menggarap filmnya ya, filmnya sendiri. Nah sekarang ini lu hadir dalam film animasi Garuda di Dadaku.
4: That's
3: ini
4: right.
3: Pengalaman pertama lo nggak untuk ngisi animasi?
4: Dalam timelinenya iya, secara timeline karena gue recording film animasi pertama kali tuh ya ini Garuda di Dadaku awal tahun lalu kalau nggak salah.
3: Sempat ngobrol sebelum tadi kita talk, cita-cita lo adalah bikin film kan?
4: Yes.
3: Kesampaian.
4: Ya.
3: Apapun itu hasilnya yang penting kesampaian.
4: Yes.
3: Dan hasil kita di luar kuasa kan ya, itu nggak bisa kita kontrol. Nah tapi ini nih tahu-tahu udah kesempatan baru ngisi animasi. Ini sebuah mimpi lo juga nggak sih? Lo megang satu kertas atau ada prompter, lo ngomong di studio gitu kayak di film luar gitu.
4: Gue tuh pas kecil suka banget nonton film animasi dan pas gue mulai berkecimpung di impersonate dan segala macem, cita-cita gue banget tuh jadi pengisi suara. Dan gue dari SD kelas 6 apakah SMP kelas 1 gitu, gue tuh pernah gak sengaja ngeliat behind the scene film animasi. Nah dari situ tuh gue kayak pengen banget one day kayak gue harus jadi pengisi suara animasi deh.
3: Nah ini di film Garuda di Dadaku, lu berarti yang gue udah lihat trailernya itu ada putra.
4: Yes.
3: Terus nah ada si burungnya itu tuh.
4: Iya. Yeah.
3: Siapa namanya?
4: Gaga.
3: Betul. Jadi lu jadi Gaga.
4: Gua jadi Gaga.
3: Dengan suara berat kayak gini dan gaganya itu kayak
4: cempreng gitu.
3: Asli kayak burung di ini di filmnya Lion King.
4: Iya enggak? Zazu.
3: Gimana tuh lu? Berapa durasinya sih? Ini sebenarnya filmnya
4: itu
3: hampir berapa?
4: Gua suka banget sama film ini kenapa? Karena udah lama banget gua enggak nonton film yang durasinya kompak. Alias pendek gitu.
3: Oh ya?
4: Ini tuh kalau enggak salah 78 menit.
3: Satu jam lebih dikit.
4: Iya, makanya cuman pendek banget. Makanya kayak udah dulu tuh ya gue pas kecil sering banget nonton film-film animasi yang durasinya tuh gak sepanjang itu gitu. Jadi pulang dari bioskop masih bisa makan, masih bisa nongkrong dulu gitu. Nah ini tuh ada lagi yang seperti itu dan durasinya 78 menit, sekitar segituan 78 menit. Dan ya gue mengisi suara sekitar 4 hari ya. Lu juga pernah pengalaman lah ya mas mengisi suara
3: 4
4: animasi.
3: 4 hari sih cepet sih ya kata gue ya.
4: Iya 4 hari.
3: 4 bulan cuy.
4: Ah 4 bulan.
3: Iya kan itu kan Senin Kemis ya orangnya pada gitu. Kan beda-beda keperluan. Iya. 4 hari sih wah mantep
4: gua juga seharinya. Gue 4 hari apa 5 hari gitu. Tapi habis itu berapa bulan kemudian balik lagi untuk rekaman lagi sekitar 3-4 hari lagi gitu.
3: 4 hari berarti lu seharian dong di studio.
4: Oh iya itu dia yang bikin. Jadi dari jam, I don't know, jam 9, jam 10, I guess.
3: Normal, kelar jam, jujur, normal jam segitu.
4: Iya, kelar jam 8 malam mungkin. Okay. Tapi ya setiap hari kayak gitu.
3: Ini nih, karena suara lu berat. Suara lu tuh bariton bass gitu ya. Apalagi lu impersonate yang khas banget sampai ya yang viral itu yang dikasih sepeda.
4: Iya, betul ya.
3: Nah, ini lu jadi cempreng itu malas ngomong gak sih lu udah? Males ngomong gak sih lo pas udah
4: habis steak? Iya sih, jujur pas break gue gak basa-basi sama orang. Jadi kalau break makan siang diajak ngobrol gue kayak, boleh gue makan aja gak?
3: Astaga.
4: Gue udah gak ada energi.
3: Tapi aman, pita suara aman?
4: Aman. Tapi ya aman gak aman kali ya, karena kan diajarinnya untuk pakai suara perut. Cuman ya namanya juga awam gitu, kadang-kadang masih suka gak sengaja pakai suara leher. Dan pas pakai suara leher itu lah yang bikin
3: gatel,
4: serak.
3: Serak gitu ya.
4: Abis suaranya.
3: Nah lu tuh casting apa langsung ditawarin?
4: Jadi kayak semacam suara screen test gitu. Jadi tes buat suaranya Gaga cocok apa enggak. Gitu. Kira-kira suara Gaga nih cocok gak kalau sama suara Putra? Kalau suara Gaga kan tadi yang cempreng. Nah kalau suara Putra tuh kayak gini nih. Coba ya gue tiruin suara Putra.
5: Hai Gaga.
4: Nah kayak gitu kira-kira suara Putra gue.
3: Tapi sahabat TikTok sih bisa dibohongi ya.
4: Oh iya juga. Oh iya ada suara. Ada sahabat TikTok melihat.
3: Tapi yang di streaming ya itu ya. Jadi udah hadir di sini Putra alias Keanu. Nyawanya udah nyambung belum nih? Ih salim dulu ya gak tuh. Natural sekali kita. Udah mulai landing nih.
5: Udah.
3: Tenang, ambil nafas dulu. Ini baru mulai ya. Jadi ini sudah ada Keanu.
4: Ini baru nyampe dari Melbourne nih.
3: Aska Melbourne? Waduh. Landing di Halim ya katanya. Kok internasional?
4: Iya.
3: Landing di Halim ya. Minum dulu Aska. Minum dulu. Aku manggilnya Keanu apa Aska ya?
5: Keanu.
3: Wih suaranya landing banget lagi Keanu. Sesuai sama yang ada di si Putra ini ya. Jadi Keanu ini memerankan Putra, lalu Kristo ini memerankan Gaga. coba deh ceritain dulu karakter masing-masing dari Putra dulu deh. Ini yang kayak mimpin munculnya si Gaga nanti nih.
5: Oke.
3: Okay. Jadi Putra itu apa? Siapa? Gimana?
5: Putra ini tuh anak yang baik. Terus dia juga pekerja keras. Dan dia sangat ambisius mengejar mimpinya jadi pemain bola. Tapi dia sedikit keras kepala karena sebenarnya dia gak boleh main bola kan sama ayahnya. Karena dia punya asma ini.
3: Punya asma.
5: Tapi dia terus bekerja keras supaya membuktikan gitu ke ayah kalau sebenarnya asma itu bisa dilawan gitu.
3: Baru abis itu muncullah Gaga.
5: Gaga muncul.
3: Gaga ngapain? Perannya apa nih di sini Gaga Tato muncul?
4: Gaga ini ceritanya jadi seperti hati nurani lah ya bisa dibilang. Hati nuraninya Putra gitu yang membantu Putra melebarkan sayapnya gitu supaya dia bisa terbang lebih tinggi ibaratnya gitu. Jadi si Gaga nih ceritanya jadi kayak dari dunia lain, dari realmnya dia, dimana di universe yang Garuda di dadaku ini tuh setiap anak punya Garudanya masing-masing, setiap pemain bola tuh punya Garudanya masing-masing, ibaratnya gitu, yang membantu mereka menjadi pemain bola terbaik. Nah, Gaga ini ditugaskan jadi burung Garudanya si Putra. Padahal Gaga ini di dunia sendiri juga suka diremehkan, dibilang kamu mana bisa jadi Garuda yang baik. Sini aku buktiin, pas ke bumi dapetnya pemain bola yang gak jago.
0: Punya drama yang masing-masing ya. Ada drama dalam drama.
5: Betul,
4: masing-masing punya tujuan punya tujuannya masing-masing gitu.
3: Dalam durasi 79 menitan ya.
5: Iya.
3: Wah padet banget itu ya, berarti alur ya.
4: Betul.
3: Jadi buat sahabat
4: cocok lah buat yang attention span-nya udah menurun.
0: Iya, yang kalau abis nonton dari pulang bioskop tuh pengen langsung makan tuh bisa tuh ya. Nonton pulang udah abis waktunya, udah jam 9 malam aja gitu. Masih bisa nih ya. Nanti kita akan kulik lagi ya, karena si Keanu kayak butuh minum dulu ya. Butuh napas dulu, tenang aja. Nanti kita akan tanya gimana film ini melibatkan banyak animator, terus juga cara mengulik karakter itu sendiri. Saat lagi setelah Dere dengan Berisik di Isuara.
2: Isuara, suara warga Indonesia.

0: tepuk tangan sendiri. Gokil. Ngeri. Gak ada sound effect, maaf. Kita emang acara siang, kagak disupport acan-acan ini ya. Produser ya. Terus juga Christo Emmanuel.
1: Hai. What's up?
0: Yap, kita masih ngebahas tentang film yang... Dimana ini film... Oh, libur anak sekolah ya?
2: Mm-mm.
0: Yes. Wah. Kamu juga libur?
2: Aku libur udah lama.
0: Udah lama. Alias? Alias?
2: Enggak.
0: Meliburkan diri?
2: Oh, meliburkan diri.
0: Meliburkan diri. Jadi ini... Film ini melibatkan banyak animator dan kreator Indonesia. Gimana rasanya menjadi bagian dari proyek yang sebesar ini dalam durasi hasilnya tuh 70 menit tuh gimana? Dari Keanu dulu.
2: Oke. Okay.
0: Gimana?
2: Kalau aku ceritain dari waktu aku casting.
0: Boleh banget.
2: Jadi waktu itu orang tua aku tuh dihubungin, terus ngomong, "Kay, mau enggak nih Garuda di Dadaku film?" Nah, abis itu aku mikirnya kan, aku kan udah nonton film animasi, film Garuda di Dadaku yang sebelumnya tuh yang 2009 ya?
0: Iya.
2: 2009. Terus kayak, wow, aku bakal main bola nih di lapangan, bakal lari-lari di lapangan sama teman-teman kan, bakal seru banget tuh kan. Terus katanya, animasi, aku kaget dong. Terus aku bingung, coba gak ya, karena aku takut kan, ini kan hal yang baru buat aku jadi pengisi suara ya. Kayak, yaudah coba dulu deh, bismillah, terus... Alhamdulillahnya kepilih kan. Terus habis itu aku langsung tes chemistry sama Kak Christo. Nah, di situ aku udah bingung banget aku harus ngapain nih jadi pengisi suara, aku harus gimana sih? Terus untungnya Om Roni, Kak Christo juga support aku banget, kayak udah biasa aja, kayak acting biasa. Karena kan kalau kita jadi pengisi suara kita kan juga acting ya, enggak cuma ngomong doang.
0: Tangan
2: kan.
0: Main
2: ya,
0: kan?
2: Badan main supaya biar masuk gitu ke ceritanya. Nah, di situ apalagi pas hari pertama itu aku deg-degan banget tuh, Kak.
0: Padahal mukanya gak kelihatan ya?
2: Gak kelihatan, tapi aku kayak deg-degan kayak, ini salah gak ya kayak gini, ini salah gak ya kayak
0: masih
2: gini.
0: Masih ngebaca ini ya, iya, ngebaca arahnya ya?
2: Iya, tapi untungnya dari voicing voice kita juga nge-support aku banget, jadi aku kayak percaya diri lah gitu. Terus aku bangga banget sih bisa main di film animasi Garuda di Dadaku ini.
0: Gokil, karena ini juga ternyata didukung juga oleh Singapore Film Commission. Oh iya. Wih, gak main-main ini berarti nih. Bawa nama-nama negara lain nih soalnya. Lalu gimana, Tok?
1: Kalau gue ceritain dari pas Keanu casting kali ya.
0: Diulang ya?
1: Kepanjangan ya?
0: Sorry. Gak cuma dari film media doang, emang hidupnya suka ngulang ya.
1: Maaf.
0: Enak tuh kalau invoice cair dua kali.
1: Iya, main ya. Iya, kalau gue itu waktu itu lagi... premier atau presscon buat film My Annoying Brother dari base juga. Terus Mbak Shanti nyamperin terus ngasih lihat gambarnya si Gaga nih di Garuda kecil kita ini. Tapi itu masih 2D. Terus dia bilang, "Tok, aku mau ngasih lihat ini gitu. Ini apa, Mbak? Ini karakter namanya Gaga buat film animasi Garuda di Dadaku."
0: Oke.
1: Kamu mau

0: Pajak PT. Polonia. Apa namanya? Ya gue nonton di Sun Plaza, terus gue inget banget saat itu pas gue nonton tuh kayak ada rasa bangga yang luar biasa. Kenapa? Karena ceritanya juga tentunya tentang from zero to hero. Dan di tahun itu ya film Indonesia tuh gak kayak sekarang gitu. Sekarang tuh kita tuh disuguhkan sama film-film Indonesia yang setiap minggu tuh ada terus. Terus pas ada tuh kebanyakan tuh bagus gitu. Selalu kualitas tuh naik terus gitu loh. Jadi ada yang action lah, ada yang horror lah, ada yang horror action, ada yang komedi horror gitu-gitu. Jadi kayak kombinasi tuh banyak. Nah saat itu tuh belum gitu. Jadi film Indonesia tuh jarang gue tonton saat itu. Dan pas nonton itu tuh langsung mimpi gue menjadi aktor, menjadi sutradara tuh langsung terbakar gitu. Kayak aduh gue pengen banget menjadi bagian dari industri yang seperti ini gitu. Jadi pas ditawarin untuk jadi isi suaranya Gaga, oh tentunya gue excited banget. Dan tentunya dari gue SD cita-cita gue salah satunya itu jadi voice actor, karena nontonin film-film Disney dulu,
1: Pixar,
0: iya, Cartoon Network, Nickelodeon, ngeliatin behind the scene-nya gitu.
1: Kamu ngalamin juga gak?
2: Apa? Keanu,
1: Nickelodeon.
2: Nickelodeon.
1: Enggak dia. Mentok di lu kayaknya.
2: Enggak nonton tak.
1: Nonton.
2: Aku lupa lagi waktu itu aku nonton apa.
1: Tapi Nickelodeon channel ada ya?
2: Tahu dulu. Iya.
0: Tapi pernah denger tapi ya berarti.
2: Enggak.
1: Nonton dia cuy.
0: Hah?
1: Nonton.
2: Waktu kayak masih umur 4 apa 5 tahun gitu.
1: Kok memorinya kok jelas.
2: Tapi beneran.
1: Iya, pinter banget Pak Tumurin, tajam banget.
0: Masa Nickelodeon?
1: Rugrats,
0: Rugrats. Tahu nonton apa? Oh iya bener sih. Rugrats bisa sih.
1: Rugrats 4 tahun.
0: Hey Arnold.
2: Iya. Ya kayak gitu-gitu, tapi sekarang Disney sih.
1: Nah ini nih berarti emang semuanya tuh dari ini ya, memori masa kecil akhirnya ada api di situ ya. Kalau gue di zamannya ini Aladdin. Aladdin yang masih
0: Aladdin yang orang bukan yang yang sinetron dulu ada tuh. Aladdin dan 1001 malam gitu.
1: Terlalu ini ya. Terlalu apa namanya? MVP,
0: Multivision.
1: Cheers. Ini berarti memang ditawarin dan akhirnya fit in sama karakter masing-masing.
0: Yes.
1: Masalahnya satu, ini kalian ketemu ngerjainnya atau reading dulu kan untuk nyambungin chemistry-nya ini? Karena kan kan intens banget nih komunikasinya nih di film ini ya kan, dialognya.
0: Kita tuh ada sekali big reading ya.
2: Iya, kita sekali big reading.
0: Sekali big reading, terus ada chemistry reading Test. Juga. Chemistry reading tuh kita dua kali apa sekali ya?
1: Emang ada ya chemistry reading ya?
0: Ada, jadi kita berdua doang. Kenapa itu dibutuhkan? Karena pas recording, kita tuh gak akan di ruangan yang sama. Jadi gue berdialog dengan imajinasi gue sendiri.
1: Asli.
0: Gitu, jadi yang ngebalesin dialognya itu gak ada gitu. Jadi gue cuman baca aja gitu. Misalnya dia ngomongnya apa ya gue balesnya apa gitu.
1: Berarti bisa dibilang kalian berdua itu harus menganalisa dari dialog lawan bicara yang ada di skrip kan?
0: Betul. Dan kita harus kira-kira membayangkan dan mengingat pas big reading kemarin dia deliverynya kayak gimana.
1: Oh iya, itu sama kayak syuting film gak sih sebenarnya?
2: Beda jauh banget.
1: Scene per scene-nya berantakan gak apa-apa?
2: Ini scene.
0: Nah justru kita persin-persin, iya, kita ngurut.
1: Oh bedanya dari, itu ya?
0: Iya, kalau syuting film kan ya tergantung lokasi ya.
2: Iya tergantung lokasi gitu.
1: Karena kan berdua nih kan industri film kan udah menyemplung banget nih. Yang satu bikin, yang satu main kan. Nah kalau di, maaf gue potong, kalau di film itu continuity itu di visual. Ini suara gimana?
0: Iya.
1: Tone-nya perlu dengerin lagi sebelum mau take lagi, lu makanya
0: kalau
1: gini
0: gua,
1: ya?
0: Kalau gue iya sih, karena gue butuh ngubah suara gue jadi Gaga.
1: Karena dia asli kan, suara asli.
0: Iya. Tapi susah juga, karena kita harus kontiin misalnya di tengah lapangan bola.
1: Konti itu continue ya, sahabat suara.
0: Oh iya, continuity, sorry lupa gue.
1: Itu pada film, ada anak film, ada anak UMN, ada. Jujur, ada. Dia juga tuh ada tuh, ada. Oh udah hilang, aku lagi makan siang lo ya, gak pamit. Terus?
0: Iya, gue, ya kita tuh susahnya di bagian itu, misalnya kayak, oke kita main di tengah lapangan bola, stadion, sama tengah lapangan bola, lapangan di pinggir kuburan itu juga ada tuh adegannya. Kan beda gitu, lapangan yang besar dan lapangan yang kecil, teriaknya segede apa gitu-gitunya, sambil terbang. Ada tuh biar di sini gue isi suara sambil ngepakin sayap gitu.
1: Biar dapat terbangnya ya,
0: biar dapat kayak ngos-ngosannya gitu. Jadi gue sambil ngepakin sayap supaya rasanya kayak beneran ngos-ngosan sambil terbang gitu.
1: Wih. Kalau ini yang versi si Gaganya itu kan absurd ya.
2: Iya.
1: Kalau ini kan versi manusianya si Putra. Kamu challenge-nya apa?
2: Challenge-nya itu di suara juga. Kita kan gini. Kita ngisi suara kan gak seminggu abis itu selesai udah kan.

0: langsung proses edit semua kan. Jadi kita seminggu nih, terus nanti mereka ngedit, misalnya ada revisi, kita dipanggil lagi. Aduh. Setelah 3 atau 4 bulan.
1: Paham lagi.
0: Nah, di situ aku lagi masa puber kan.
1: Masa puber hadir pecah.
0: Iya. Itu beratnya. Jadi pas datang
1: kok beda.
0: Iya, beda banget kan lo gitu.
1: Aduh.
0: Ya udah ayo kita bisa gitu kan. Aku juga aku udah kayak ya udah beda banget ini. Aku udah overthinking segala macam lah. Terus habis itu kata Om Doni,
2: balik suara lu kayak Rocky Gerung ya.
0: Wah, coy. Terus Om Doni bilang bisa kan, ayo bisa. Terus habis itu ya udah akhirnya kita tuh belajar tinggi nada gitu. Jadi kayak misalnya Om Rani bilang level 1, level 2, level 3, gitu kayak gitu-gitu. Tapi itu ngaruh banget sih. Jadi misalnya kan harus nyamain sama suaranya sebelumnya kan. Kurang pas nih Keno, coba level 3. Nah, nanti nyambung gitu.
1: Astaga. Mas Roni ini siapa? Dia tadi disebut-sebut.
2: Mas Roni adalah kita. Sutradaranya.
1: Oke. Okay. Dan yang vokal apa voice coaching itu beda lagi.
0: Iya,
1: itu ada Mas Jati
0: sama
1: Rudolf. Rudolf itu dari orang Filipin.
2: Jati
1: Kusumo.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: A. Rudolf ini orang Filipin, dia yang jadi pengisi suaranya SpongeBob. Filipin.
1: Wow. Okay. Wah, ini berarti emang sampai ada voice coachnya itu emang berarti emang buat mereka ngejagain ya.
2: Iya, ngejagain terus kayak bikinin pemanasan supaya suaranya bisa stay gitu.
1: Rudolf sih, Mas Rudolf ya.
0: Iya, Rudolf.
2: Yang salah satu yang kayak ngasih banget, lu jangan minum air panas justru gitu.
1: Dalam
2: minum
1: bahasa Tagalog biasa. Ya
2: enggak dong.
1: Ngerti jadinya kalau.
0: Ngerti.
2: Ngerti. Aduh, mohon maaf.
0: Ngomong apa
1: ini? Logatnya emang bener kayak kita marah-marah ya. Jadi berapa sih sebenarnya Keanu yang pemeran voice actors ini yang di film Garuda di Dadaku ini ada berapa jumlahnya?
0: Voice actor
1: tanpa yang hore-hore ya, maksudnya 2, yang memang tokoh.
2: 2.700.
0: Banyak.
1: Invoice-nya bertebaran.
2: Berapa ya kita? Ada gua, lu, Queen. Queen Salman.
1: Siapa?
2: Queen Salman. Siapa?
0: Bima.
2: Oh ya, Bima.
0: Abi.
1: Bima siapa?
0: Bima Sena.
1: Bima Sena. Wow, itu musikal ya.
0: Abi Rama.
2: Terus ada Mas Ringo.
1: Agus Rahman.
2: Ringo Agus Rahman,
0: Ibnu Jamil.
2: Ada Ringo The Beatles.
1: Wah,
0: enggak ada.
1: Ya, gua udah dengar bilang Ibnu Jamil.
0: Ibnu Jamil.
1: Kirain sih itu. Siapa? Yang Jamil juga.
2: Jamil Mirdad.
1: Saiful
0: Jamil. Saiful Jamil.
2: Enggak. Masih Ibnu Jamil, terus Revalina Estemat, ya.
1: Wah, gede nih budgetnya nih film ya.
2: Ada Sal Priadi juga.
1: Tuh kan.
2: Oki Rengga.
0: Zia Sadel.
1: Ntar.
2: Zia Sadel.
1: Kita stop di Oki Rengga. Ngapain itu orang?
2: Saya juga gak tahu.
0: Jadi coach dia. Dia jadi coach.
1: Oh, tetap konsisten ya?
0: Iya. Jadi bapaknya Naya dia.
1: Tetap ngegas?
2: Tetap.
0: Apa pula anak ini?
1: Oh, penasaran.
0: Tetap pakai logat.
1: Tetap ngerepotin gak orangnya?
2: Tetap. Tetap ngerepotin didengar.
0: Nah,
2: sekarang kan soalnya suara.
1: Suara. Jadi
2: apa lagi? Ya udah sih.
1: Wah, rame dong ya. Oke, berarti dari semua ini yang sama sekali enggak ada yang ketemu. Pastek-nya.
0: Pastek enggak ada. Enggak tahu ya. Mungkin tim Patriot Garuda kayak
1: asik.
0: Obina Gilba gitu kalau enggak salah mereka ketemu sih. Jadi ada yang namanya Obi jadi Capri sama Gilba tuh jadi Oki. Nah itu kalau enggak salah mereka ketemu gitu.
1: Mereka tuh recording bareng.
0: Enggak, jadi misal kayak kita waktu itu aku duluan terus nanti Kak Kristo gantian.
1: Semua tuh enggak ada yang bisa disatuin ya?
2: Enggak bisa karena secara ruangan susah kalau misalnya kita ngomongnya bareng takutnya overlap.
1: Gue pikir gue seuzon gue dimusuhin waktu itu. Kayak gue sendirian kayak gue bukan siapa-siapa deh. Enggak ya. Bukan. Wah.
2: Tapi kayaknya di Hollywood pun gitu deh.
1: Iya.
2: Gue pas lihat behind the scene mereka walaupun biliknya ada beberapa, recordingnya sendiri-sendiri karena biar jadwalnya ketemu. Susah soalnya.
1: Betul.
2: Lu ketemuin Jack Black sama Angelina Jolie sih susah sih.
1: Susah jujur sih. Ya, jujur bener-bener agak janggal. Kalau ngumpul kok pada senggang.
2: Benar. Tapi kan kalau Angelina Jolie jadi Tigress, jadi apa? Tiger yang jadi apa macan cewek. Kita juga punya pemain bola jadi burung Garuda.
1: Bentar. Jujur. Apa pemain bola?
2: Pemain bola Indonesia.
0: Oh iya.
2: Jadi burung Garuda.
0: Betul. Ya, nyampe.
1: Gitu. Ada.
0: Ada.
2: Tahu nggak siapa? Tebak.
1: Bambang.
0: Bukan.
2: Huruf depannya R.
1: Orat Mangun, bukan.
2: Wah.
1: Gue ngerti bola gue.
2: Rawa Mangun.
1: Bukan. Lebih ke Skitro ya itu ya.
2: Rizky Rido.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ada waktunya dia?
0: Ada.
2: Tapi sama main bola.
1: Jangan ya terlalu. Pagi, siang atau malam dia?
2: Oh, recording ya?
1: Gak tau ya tapi.
2: Gak tau lagi.
0: Siang
2: bukan kita yang ngatur jadwal.
1: Oke. Okay. Wah, jadi emang ada pemain bola juga di situ yang ini?
2: Ada, karena kita harus melibatkan pemain bola dong. Karena kan filmnya tentang bola di Indonesia gitu. Biar biar afdol gitu.
1: Nah, ini tadi dibilang ini adalah kayak turunannya dari si Garuda di Dadaku tahun 2009 ya.
2: Iya,
1: maksudnya sama ininya, apa namanya, sumber ceritanya ya.
0: Iya.
1: Kita bahas gimana challenging-nya dari yang film nyata jadi film animasi, bebannya di mana. Kita akan bahas ya sahabat suara ya. Pasti tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
3: Suara, Suara Warga Indonesia. Seperti

0: Hati Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek halaman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026. Smartfren jagoan, sinyal
2: se-Indonesia. Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu.

0: Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk, langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
3: Warga Indonesia.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Kas dari film Garuda di Dadaku, ada Kristo Emmanuel.
1: Yep.
0: Dan juga ada Keanu.
2: Halo.
0: Halo, langsung Keanu sapa dong. Tapi namanya A B C D F G H I J B.
2: Wah, tahu itu namanya.
0: Simpel ya. Keanu sapa, admin ngeset. Wow, hai Keanu, banyak sekali nonton ya. Besok tayang tanggal 25, masih enggak masih dong, masih mepet banget tuh sama tanggal 11 ya. Nah, ini karena ini film dari film asli nih ya.
1: Yes.
0: 2009. Terus sekarang jadi film animasi. Ada bebannya enggak sih?
1: Ada dong.
0: Apa ya. Dong?
1: Apa
0: akankah mengulang
1: ada yang membanding-bandingkan.
2: Betul.
1: Cuman ya different generation punya core memory-nya masing-masing gitu. Kayak misalnya Pengabdi Setan deh misalnya. Dulu kan pas zaman orang tua kita, Pengabdi Setannya mereka ya yang nempel di mereka yang itu gitu. Cuman kan di generasi kita, Pengabdi Setan kita ya yang Pengabdi Setannya Bang Joko gitu. Kita juga ngerasa mungkin kayak gitulah ya.
2: Iya kayak gitu sih sama.
1: Garuda di Dadaku yang angkatannya dulu. Keanu mungkin apa?
0: Yang sekarang.
1: Sekarang gitu. Hah?
2: Enggak sih? Gimana?
1: Ya kan angkatan lu.
0: Angkatannya belum Keanu belum lahir kan.
2: Oh iya betul.
0: Lahir tahun berapa?
2: 2012.
0: Belum lahir ya.
1: Iya belum lahir.
0: Belum.
1: Angkatan gue ya 2009.
0: Oh dia nih

0: lo nonton? Yang bikin ada, oh, kita zaman kecil takut apa namanya sama jendela yang kebuka itu karena ada wujud itu yang muncul.
1: Nah, gue juga enggak nonton yang zaman
2: gue itu anjir.
1: Iya.
3: Emang iya.
1: Kalau kita kan yang 2000 berapa tuh ya udah tiang maaf bisa tanya.
0: Yang lonceng ya?
1: Yang lonceng.
2: 15 apa 17
0: ya? 2017. Lonceng. Lonceng yang menyebalkan itu ya sama kursi roda. Nah, berarti ini buat sahabat suara yang ada di live TikTok, mungkin ini akan menjadi wah ada Keanu, pokoknya kalau ngelihat Garuda di dadaku ada Keanu dan juga ada Kristo. Kristo itu sebagai Gaga.
3: Betul.
0: Nah, yes. Keanu sebagai
3: putra
0: pemeran manusianya dan ini yang fiktifnya adalah si Gaga. Ya, kan, yang fiksinya. Nah, ada enggak adegan momen tertentu yang di retake kurang dapat, terlalu peak, terlalu bebebebebeb gitu deh.
3: Oke. Okay.
0: Secara teknis dari Keanu dulu.
3: Aku ada.
0: Apa tuh?
3: Bukan secara teknis. Ini karena emosi aku kurang dapat sih sebenarnya. Oh. Karena yang waktu apa sih adegan aku marah ke musuh aku Aldo. Itu tuh emang kita tuh kalau ngomong di dalam studio kayak kita itu kita udah merasa kencang banget kan. Yeah. Jadi kayak kurang dapat. Ayo terakhir lagi. Gak apa-apa. Aku kayak masih bingung gitu. Itu kalau nggak salah hari pertama deh itu. Jadi kayak masih nggak tahu harus gimana, masih bingung gitu, masih deg-degan. Jadi kayak emosi aku kurang dapat, diulang lagi lagi, akhirnya dapat. Alhamdulillah.
0: Oh.
3: Itu dapatnya gara-gara aku nyengkrem meja.
0: Oh, harus ada.
3: Iya, harus ada barang
0: pancingannya yang,
3: jadi kayak gitu biar makin dapat
0: emosi. Yang paling susah tuh.
3: Menurut aku itu.
0: Nah, kalau lu tuh,
1: kalau aku paling susah itu pas adegan. Sebenarnya keseluruhannya pas di awal. Jadi yang awal itu pas kita rekaman Gaga ini draft 1 suaranya dan deliverynya jadi terlalu tua gitu.
0: Oh.
1: Terlalu toku. Yomskui. Mungkin juga karena faktor yang mainin.
0: Iya. Yeah.
1: Sedangkan kan ceritanya gue nih temennya Keanu gitu.
0: Si Gaga ini dari segi karakter sendiri umur berapa?
1: Nah sebenarnya, nah ini yang makanya agak susah dimainin. Kenapa? Karena Gaga ini lore-nya sebenarnya dia tuh ibaratnya sebenarnya udah umur ratusan tahun gitu.
0: Waduh.
1: Cuma secara perawakan memang kecil, jadi dia kayak nggak dewasa dewasa ibaratnya gitu ya, kayak kebanyakan orang ya.
0: Kenceng banget kita nih di mic. Malah jawabat lagi gue beli petal ya. Terus.
1: Iya, jadi kayak memerankan Gaga nih jadi spesial banget karena gue harus memerankan seekor burung Garuda yang punya knowledge begitu banyaknya bertahun-tahun lamanya, tapi secara mental kayak masih anak kecil gitu. Nah itu jadinya kenapa susah banget meranin itu. Jadi kayak kita ada take ulang tuh gara-gara pas dijahit, wah ini kayak terlalu dewasa di suara Gaga gitu. Ya udah kita ulang lagi, take lagi gitu.
0: Ada treatment buat matchingin suara emosinya dengan karakter itu, ada apa sih, ada prosesnya nggak sih, kayak nonton apa dulu, ada kayak acuannya ini loh guide-nya, lu suruh, ada nggak kayak nonton apa dulu gitu biar dapet feel-nya si peran masing-masing ini?
1: Kalau gua sih
0: apa tuh?
1: Lo nggak ada ya? Kalau gua ini sih nonton apa namanya, Elite itu gua kok lupa itu, Frozen. Nonton Frozen lagi buat dapetin suaranya Olaf. Jadi ngelihat Olaf tuh tahu, oh deliverynya Olaf tuh begini ya gitu. Jadi kebayang lah, oh saat dia di dalam tanda kutip sidekick tuh go-to-nya gue tuh lebih ke arah Olaf. Sama waktu itu ya sama salah satunya Zazu sih yang lu bilang juga mas, yang di Lion King.
0: Cuman
1: kalau Zazu kan wise banget ya. Sedangkan justru kalau Gaga nih lebih dekat ke Olaf karena dia overly. Olaf tuh agak-agak annoying kan ya, benar gak sih? Kayak kadang kayak terlalu pengen banget ikut campur. Nah, Gaga tuh juga kayak gitu. Bedanya sama Olaf, kalau Olaf tuh polos, kalau Gaga ini lebih ke overly ambisius gitu. Pengen membuktikan diri banget gitu. Kalau Olaf ini kan polos, kayak aku gak ngerti kalau aku bakal meleleh kena matahari gitu.
0: Iya. Kalau berarti kalau lu men-treatnya seperti film yang di luar ngambilnya ya untuk karakter itu. Kalau Keanu apa? Karena ini sosok real putra gitu.
1: Iya.
3: Kalau buat suara sih nggak ada ya, tapi kalau buat
1: original,
0: hari-hari ya,
3: emang gak berubah-ubah sih.
0: Asik.
3: Tapi kalau
0: paling enteng jawabnya dia kayaknya.
1: Nah, justru dia the one and only.
0: The one and only.
1: Dia nggak mengikuti orang lain karena nggak ada yang bisa diikuti.
3: Iya.

0: Dia lagi aja pahlawan.
1: Kalau buat suara sih nggak ada, tapi kalau buat referensi kayak sifat karakternya aku ada dari Bayu yang film animasi film Garuda di Dadaku yang sebelumnya. Kak Emir kan jadi Bayu. Nah aku nge-referensi karakternya dari situ, sama dari kakak aku juga. Kakak aku nih mirip banget sama Putra soalnya.
2: Emir yang sebelumnya main itu?
1: Iya.
2: Yang di film?
0: Gak nyangka ya?
2: Gak nyangka gue.
0: Gue juga pas nonton ulang baru tahu. Lah, oh Emir yang main dulu gitu.
2: Emir, oh.
0: Itu film pertama dia juga tuh.
2: Berarti emang harus bener ya main ya, supaya nanti kalau orang nonton film pertama kita, oh iya sih lo cocok sih sampai sekarang titiknya. Agak ngeri juga ya. Nah ini, dari sekian banyaknya film yang lo mainin, apa konsentrasi terlebih atau konsentrasi paling besar lo kasih di film ini? Yang animasi.
3: Wah, konsentrasi.
2: Fokus yang paling, enggak ini enggak bisa main-main, apakah, ini kan full suara ya?
1: Iya.
2: Apakah lebih ke situ?
1: Iya pasti di suara sih. Tapi pokoknya aku di project ini aku fokus banget karena kan ini hal yang baru buat aku, jadi aku masih deg-degan banget kan. Kayak oke, gua harus udah mikirin planning segala macam. Ternyata enggak seribet yang di planning aku gitu.
2: Kesannya kayak kerja sendiri ya. Padahal ada tim.
1: Iya, padahal ada tim kayak, tapi aku kan emang aku orangnya kayak overthinking banget kan, jadi aku nanti harus kayak gini. Nanti kalau aku gini gimana ya? Aku tuh malam-malam sebelum itu kayak udah kayak bingung panik gitu. Terus ternyata pas ngisi suara enggak seribet itu.
3: Ya kalau gue sih lebih ke jaga stamina sama suara sih, karena menggunakan suara yang energinya segitu tapi berhari-hari tuh capek banget.
2: 4 hari ya totalnya?
3: 4 hari ya. Jangan.
2: Seru ya ada live TikTok ya. Gatel ya. Tapi gak bisa naik on air ya. Itu yang gue rasain akhir-akhir ini.
3: Bentar di belakang gue.
2: Udah bahasa TikTok gue tadi keluar on air. Kena ini gue kayaknya abis ini. Nanti gue pengen gue pengen tanya ke Chris sama ke Keanu tentang bedanya syuting wujudnya kelihatan sama enggak, itu capeknya gimana? Start lagi ya sahabat suara, pas tetap di Isuara Suara Warga Indonesia.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Isuara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GreatSale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada Keanu dan juga Kristo untuk film Garuda di Dadaku. Gimana? Itu masih akan menggunakan soundtrack itu di film yang ini?
1: Iya, tapi yang nyanyi Kak Isyana sekarang.
0: Terus, Isyana?
1: Isyana Saraswati.
0: Saraswati?
1: Yo.
0: Sama suaminya enggak? Mako?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Enggak. Ini Isyana only with the... Apa, ada kayak choir gitu ya?
0: Choir-nya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus ya. Juga... Kita juga ada satu lagi soundtracknya sama Queen Salma.
1: Queen Salma.
0: Oi.
2: Queen nyanyi juga.
0: Queen nyanyi. Mm-hmm. Karena dia juga ini kan udah beberapa kali main musikal kan.
1: Betul.
0: Nyanyi ya. Dia.
2: Dan dia memang punya single beberapa.
0: Toh lu kan juga bisa, lu juga main musikal nggak sih waktu itu?
2: Iya, gue main musikal. Oi. Di musikal Cek Toko Sebelah The Musical.
0: Cek Toko Sebelah Polarisasi nggak?
2: Bukan. Oh. Nggak Polarisasi nggak.
0: Oh, Cek Toko Sebelah Musikal.
2: Udah main belum?
1: Belum pernah.
0: Pengen main gak?
1: Pengen.
2: Coba nyanyi dulu dong.
0: Coba.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Aja mahal.
0: Langsung. Kita jualan mahal. Ada dua antara mahal atau pesanannya datang.
2: Iya.
0: Oke, jadi akan tayang besok ya, perdana ya.
2: Akan tayang besok dan kita bakal juga ada sinema visit.
0: Is.
2: Jadi kita bakal datengin beberapa bioskop. Nah, ini dari tadi pada pengen ketemu dong sama Keanu, sama Keanu. Nah, ikut sinema visit.
0: Nah, kota pertama apa? Udah tau gak?
1: Baf.
0: Aduh.
2: Yang pastinya kota-kotanya dan schedule-nya itu akan ada di garudadidadaku.film. Apa Instagram-nya?
0: Instagram-nya. Jadi cek
2: garudadidadaku.film.
0: @garudadidadaku.film ya sahabat ya, suara. Cek di situ.
2: Itu ada sinema visit. Kita bakal ke PRJ juga.
0: Oh. Wow. Introvert sekali ya. Kok PRJ? Mantap tenaganya ya. Tidur yang cukup ya guys.
2: Kayak gangguin Keanu di situ ya.
0: Iya. Jangan ya.
2: Oke. Okay. Bye-bye sama Keanu pokoknya.
1: Yes, sorry.
0: Film Garuda di Dadaku ini ya.
2: Yes.
0: Kalau udah baca skripnya, udah memerankan, sebenarnya pesan yang mau disampaikan di film ini tuh apa?
1: Banyak.
0: Bapak pasti, banget. Ya, secara mengerucutnya. Jawaban tuh mengejar, banyak.
2: Mengejar mimpi ya.
1: Mengejar mimpi, persahabatan, keluarga.
2: Iya.
1: Terus.
2: Sebenarnya ada pesan yang menurutku cukup dalam di film ini. Cuman harus nonton filmnya biar dapetin pesan itu, kalau nggak jadi spoiler.
1: Betul.
2: Benar. Tapi ya inti besarnya salah satunya adalah mengejar mimpi. Karena menjadi pemain bola kan salah satunya sekarang jadi yang kayak banyak orang pengen gitu.
0: Mm.
2: Nah, tapi kan kayak banyak juga orang tua kayak larang jangan jadi pemain bola, nanti gimana masa depan gitu kan. Dan itu salah satu film yang bisa membangkitkan mimpi itu.
0: Nah.
2: Dan semoga jadi banyak yang nonton juga, jadi banyak yang bisa mensupport anak-anak muda Indonesia yang pengen jadi pemain bola tuh biar mimpi, saat tercapai itu jadi jelas juga gitu masa depannya.
0: Oke, sip. Wah. Keanu, apa? Seger banget ya. Tapi untungnya ini udah talk terakhir. Tapi pengen ngajak, coba dong ajak sahabat suara untuk nonton film Garuda di Dadaku. Silakan berdua.
1: Chemistry.
0: Oke. Pakai suara masing-masing ya. Pakai suara masing-masing.
2: Pakai suara. Oh gagal. Aduh, mohon maaf banget. Tapi gue hari ini lagi radang.
0: Jangan. Pedes banget itu. Jangan. Maaf. Ya.
2: Gak apa-apa.
0: Asli suara asli.
2: Kita pakai suara asli tapi tanpa briefing. Ini apa kata-katanya bisa bareng?
1: Ya coba. Ya bisa, satu, dua, tiga.

0: Soka dan Sahabat Suara. Kita akan lanjut lagi.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: Ouch. Ouch.
1: Gimana cara bacanya? Dari dulu tuh suka bingung.
0: Ouch. Oh.
2: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Maaf ya sahabat suara ya, baru muncul sekarang dari tadi yang ada Seventeen untuk Mencintaimu, Gary Ganis Sesaat Kau Hadir, lalu juga ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau, Tulus Teman Hidup juga ada, Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya, ada juga Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati, banyak juga lagu yang kelewat ya, dan juga ada band dengan Auf Maklum ya, Jam Makan Siang. Menyapa sahabat suara yang ada di live TikTok Keanu Safa, udah lewat Bang Reza. Terima kasih untuk Reza Alfians dan juga Steven Paulinus atas asupan makan siangnya. Jadi dikirimkanlah ke lantai 6 Wisma MRA, MRA Broadcast Iswara. Tanda aja sih kalau misalnya sahabat suara yang lain gak mau kalah ya. Ya jadi mereka mengirimkan, kalau Reza Alfians mengirimkan donat ya, satu lusin 12, mantep kombinasinya, asupan gula di jam 1 siang itu sangat wow, jedar meletus gitu ya. Dan untuk lebih ke seratnya dikasih asupan sama Ko Steven Paulinus, dikasih buah potong, tahu ya sahabat suara ya, buah potong, hadirlah 3 buah potong dalam mika plastik, isinya semuanya adalah mangga. Jatuhnya ada bumbu rujaknya. Nyaris kita di belakang ingin berhimpun ngomongin orang ya. Gak boleh dong ya. Ngomonginnya di WA grup lain aja. Loh kok ada Tupperware di dalam Tupperware. Selanjutnya Pamungkas dan Dodo Harahap masih di Iswara.

0: Seketika dari Rizwan, Fadila, RN Boys dan juga Mahalini di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu adalah 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang aku kasih spesial di jam 1 ke jam 2 siang. Karena tadi di jam 12 sampai ke jam 1 abis ngobrol sama Christo Emmanuel dan juga Keanu Aska untuk film Garuda di dadaku. Asik. Yang lagi makan siang jangan lupa ya, minum air putihnya juga yang cukup. Dodo harap bakal balik lagi setelah yang satu ini.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yo, somai.
0: Yo, somai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Buah yang bikin monyet bingung. Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu, aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. 3 jam Dodo Harahap menemani kamu sahabat suara, dari yang memutarkan lagu-lagu 10 lagu keren tanpa jeda iklan, lalu ngobrol sama cast dari Garuda di Dadaku, ada Christo Emmanuel dan juga Keanu Aska, dan juga kembali memainkan lagu-lagu Indonesia di Nongkrong Bareng. Semoga kehadiran suara saya dan juga muncul di live TikTok bisa menemani sahabat suara untuk melewati hari Rabu ini. Kita ketemu lagi hari Senin. Besok ada Farah Virus yang akan menemani kamu di 9 kota dan juga di isuara.network.com/streaming. Selamat melanjutkan hari Rabunya sahabat suara. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.

0: betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Eh, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih, Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku penasaran, anaknya kan kepo, namanya juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Langsung
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Iya. Kan pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir.
1: Terus,
2: lagi. Apalagi?
1: Ini apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: Hati Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Hanya kaulah arti
1: rumah. Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
2: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
1: Oh, jadi gitu.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani CinemaCult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau nggak menang, gue nggak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Tropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun, satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Proof Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @nobodylovesky.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Iswara memutarkan musik yang

jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Gas
1: genggam hadiah. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
10: Walah, ticus.

0: betul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: Dapatkan berita terbaru
13: dan tren terkini
12: dengan follow Instagram
13: Iswara.

0: FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu lagi merencanakan untuk berbelanja, nyetak-nyetak barang-barang yang ada di rumah, tenang aja, langsung ke Alfamidi, karena kamu bisa manfaatin yang namanya promo tebus terus murahnya. Nah, di periode yang hampir berakhir ya, 1-15 Juni ini, menarik banget untuk produk-produk yang bisa kamu tebus murah. Hanya dengan belanja Rp50.000 nih, kamu bisa banget tebus seharga Rp5.000. Pilih salah satu produk yang ada gitu ya, ada satu pieces 5 days croissant, atau satu piece sedap bumbu pelezat, atau satu piece lang inhaler minyak kayu putih roll on 15 ml. Juga ada minuman satu piece outside barista blend, atau satu piece Milo UHT, atau satu piece Hemaviton C 1000 kaleng 330 ml all varian. Itu kalau kamu misalnya belanjanya Rp50.000 dan bisa tebus murah Rp5.000. Nah, terus kalau misalnya belanjaannya ternyata sampai Rp75.000, ini kamu bisa tebus murah Rp10.000. Ada 2 piece Promina Puff 15 gram all varian, atau 2 piece Bell Foods RTG Sosis 55 gram all varian yang bisa mix. Kemudian ada 1 piece Parotti Cream, atau yang misalnya non-food gitu ya, ada 2 piece Softtek Panty Daun Sirih Green Tea isi 20, atau 1 piece Super Pel Pembersih Lantai Refill yang 740-780 all varian, atau ada juga 2 piece New Milk Tea. Terus kalau misalnya kamu belanjanya tuh nyampe 100.000, nah kamu bisa tebus murah Rp15.000 untuk masing-masing produknya. Ada 2 piece Coco Crunch, atau 2 piece Hello Panda 42 gram all varian untuk varian yang sama, atau 1 piece ABC Kecap Manis Refill yang 685 gram. Nah, ada juga produk non-foodnya yang bisa kamu tebus murah Rp15.000 kalau udah belanja 100.000. Kamu bisa pilih 1 piece Emerald Shampoo, atau kalau misalnya 1 piece Emerald Shampoo ini dan juga yang tadi saya sebutin, itu tuh bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget, ya kan? Jadi tebusnya gak cuma satu, tapi bisa tebus 3 produk sekaligus. Jadi langsung aja borong semua produk baru yang ada di Alfamidi. Langsung ke Alfamidi terdekat, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,3

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: All

0: Mami.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
4: @iswara.official.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Oh, teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Minstu.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
8: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
9: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
7: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, gaskan ke Alfamidi sekarang.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
13: Mau dong.
14: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
15: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
16: Suara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh iya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang.
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Permainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Rakyat Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Minsul.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
14: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
15: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, suara warga Indonesia.
1: Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Iswara,
4: memainkan musik pilihanmu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
11: Cute time dulu
12: Cute time, quality time.
11: Iya,
12: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
11: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
12: Cute time buat kulit?
11: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
12: Caranya?
11: Pakai ini.
12: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
11: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
12: Oh, gitu?
11: Iya.
12: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
11: Kok direbut sih?
12: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
11: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
13: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Kamu wangi banget.
14: Kayak old money vibes.
13: Parfum apa sih?
14: No, ini So Clean Eau de Parfum.
13: Wait, serius itu deterjen?
14: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
13: Wanginya luxurious banget.
14: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
13: Hai, kamu wangi banget.
14: Kayak old money vibes.
13: Parfum apa sih?
14: No, ini So Clean Eau de Parfum.
13: Wait, serius itu deterjen?
14: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
13: Wanginya luxurious banget.
14: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik

0: FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Iswara,
0: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di Bandung.
0: Baca.

0: Black Sun kesukaan gue. Kayak Disney-Disney gitu loh sahabat suara. Hari ketiga di minggu ini, hari ketiga di minggu pertama gak sih?
1: Enggak ya?
0: Minggu kedua ya di bulan Juni. Ya ampun, gak kerasa banget. Waktu berjalan dengan cepat. Sedikit lagi para Gemini banget ulang tahun 16 Juni, 17 Juni, 18 Juni, 11. Kenapa gue mention 16 ya? Karena nonton gue tanggal 16. Sekarang dengerin bodo amat real. Gue pengen ngajakin lo untuk absen-absen dulu yuk di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Gimana kabarnya hari ini? Mood hari ini 1 per 10? 2 per 10? 3 per 10? Kasih tahu alasannya ya. Ayo dong coba chat di WhatsApp-nya Iswara ya. Real, mood gue hari ini 3 per 10 karena titik. Terpantau teman-teman gue di grup juga lagi kesel banget sama orang-orang sekitarnya, orang-orang kantornya gitu ya. Gak tahu serentak hari ini. Ada yang bosnya mut-mutan gitu. Kok bisa ya orang sumbu pendek jadi bos tuh kok bisa gitu maksud gue. Kayak bos gue dong. Selalu profesional, merangkul ya gak? Kali-kali dia lagi denger. WhatsApp Iswara sekali lagi 0816-114-1014. Kasih tahu mood lo hari ini 1 per berapa? Berapa per 10? Dan kasih tahu alasannya juga ya sahabat suara ya. Seperti penyiar-penyiar radio pada umumnya, gue akan spill beberapa lagu yang akan gue putar di malam hari ini. Di jam 8 ke 9 dulu akan ada lagu dari Viera Seandainya.

Ayo kita sharing mood masing-masing di hari ini yo, sahabat suara yo. Berapa per 10 dan kasih tahu alasannya, oke? Okay? Kalau lagi happy kasih tahu alasan kenapa lo happy dan kalau lagi sedih kasih tahu alasan kenapa lo lagi sedih. Oke, okay? Ayo kita jujur-jujuran di malam hari ini. Karena gue bakal nemenin lo sampai jam 10 malam.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani CinemaCult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau nggak menang, gue nggak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat nggak sih? Hah? Niat nggak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener. Turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Dembong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

FM suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasen Devi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl lah. Elah lagunya nongol sendiri. Gue kalau lagi ini bengong suka gitu dah, tiba-tiba sahabat suara kayak lupa matiin ini, lupa matiin ini ya, nama juga live ya.

0: cepat aja lah gue.
1: Ada voice note. Ini suaranya bikin gue happy nih biasanya nih.
0: Dom.
1: Gue kira Dom anjir. Oh enggak, ini Adit anjir, salah. DP lu sama kayak Dom yang suara cewek. Nggak jadi gue play ya, lu laki soalnya. Masuk gitu. Masuk Dit.
2: 12%.
1: Oh ya, tadi gue sempat tanya mood lo berapa per berapa ya, dan kasih tahu alasannya. Salah satunya kayak gini.
2: Pada gue banget skripsi. Pentingnya bahan bakar yang namanya pertama seimbu karena kebutuhan.
0: Penting tinggi jelas. Au zap. Jadi gitu
1: bagus. 11/100 ya. Itu sama aja kayak 1/10 sebenarnya. All the best ya. Pendapat lo gimana sahabat suara? Ada ya, ada aja gitu. Makin hari makin ada aja berita-berita yang bikin shock gitu. Maksud gue, yang misalkan gini, di awal bulan everything, I'm really sure everything's going to be fine beberapa hari ke depan, ya kan? Beberapa bulan ke depan mungkin kita udah ngeplanin ini, ngeplanin ini, ngeplanin A, B, C dan lain-lain. Tiba-tiba di hari ke-9, hari ke-7 ada berita kayak, aduh, buyar semua. Ya namanya juga hidup ya, sahabat suara ya. Nikmatin aja kayak lo sekarang pulang kantor gitu. Asik, besok gue punya resolusi. Resolusi gue besok adalah gue pengen ke kantor dengan happy. Gue pengen spread some happiness buat teman-teman kantor gue. Tapi ada satu hal yang akhirnya tiba-tiba pas lo jalanin hari esok, temen lo resign terus jobnya dioper ke lo semua. Nah, apalagi kalau di kantor tuh kan ada, suka ada di kantor manapun gitu ya, hal-hal yang kita kadang-kadang gak bisa terima, gak masuk akal sistemnya, birokrasinya dan lain-lain. Ada misalkan, ini gue baru denger sih, temen gue cerita, dia talent gitulah, ada agency yang bayar dia sekian, tapi ternyata potongannya cukup gede gitu. Potongannya hampir 50%. Sebenarnya gak kayak gitu, harusnya kalau nge-hire talent gitu, gimana pun yang kerja kan talent kan, potongannya dikit aja, ini masa hampir 50%. Nah, kayak gitu-gitulah. Itu mungkin beberapa orang menganggap itu kayak udah red flag kantor gila tuh, yang suka gak tahu diri dan peralihan dananya suka gak jelas gitu, gak transparan. Itu gue anggap red flag dari sebuah perusahaan atau dari sebuah kantor atau agency gitu ya. Yang pengen gue bahas di sini adalah, sahabat suara, gue percaya lo adalah pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan, di kantor, di agency atau dimanapun itu. Makanya kita sharing bersama-sama. Pertanyaan gue adalah, apa red flag dari perusahaan menurut lo? Kalau red flag orang kan udah biasa, yang kayak ya dia bau gitu, atau gak dia pernah living together sama mantannya, red flag gitu. Nah kalau versi kantor nih, versi perusahaan, apa red flag dari sebuah perusahaan menurut lo? Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014. Mending lo kasih tau red flagnya biar gue ceng-cengin tuh kantor. Tapi kalau gak mau disebutin nama juga gak apa-apa ya. Oke, ditunggu di WhatsAppnya Iswara. Abis beberapa hit gue akan bacain komentar-komentar lo. Fiera masih bersama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl, sahabat suara. Dan gue pengen ngetin buat lo yang pengen request lagu, tinggal komen, tinggal kirim voice note aja requestan lo ke WhatsApp Iswara juga. Hanya orang dengan voice note ke WhatsApp Iswara yang requestannya akan gue puter, oke? Isi voice note-nya apa? Bisa kayak, "Real, gue pengen request lagu ini dong," kayak gitu-gitu. Dan abis ini gue juga bakal live di TikTok-nya Iswara. Masuk ke situ, sahabat suara, karena gue live kayak, ini abis lagu, gue akan ngobrol di TikTok. Kayak gitu-gitu, oke? Sampai ketemu di TikTok ya, iswara.network.

dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Hati Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

namanya juga kerja, bos. Di kantor manapun pasti ada sebel-sebelnya. Ini gue bacain ya. Apa sih red flag dari sebuah perusahaan menurut lo? Tanpa lo harus nyebutin nama perusahaan, ntar bayar-bayar lo dituntut pencemaran nama baik. Gue ingetin aja. Dari Chevy. Nyebelin banget waktu itu ada yang gak suka nimbrung bareng senior. Langsung ngumpulin karyawan terus disidang. Demi apa tuh, kantor apa SM? Zaman SMA anjir. Kok masih senioritas gitu sih? Katro, tahu guys, sorry ya buat kantor-kantor di luar sana nih ya, bos-bos nih yang lagi dengerin siaran gue. Kalau kantor lo masih mengadaptasi senioritas, lo kampung. Lo katro. Sebel banget gue. Ini buat bos-bos ya. Atau enggak buat senior-senior yang sok-sok senior gitu. Ketrigger kan lo? Bos-bos. Apalagi buat bos-bos. Oh ya, satu. Kantor yang menurut gue red flag adalah kantor yang telat membayarkan hak karyawan-karyawannya. Gue sumpahin, kantor lo cepet bangkrut. Karena ini ya, karena keegoisan bos-bosnya aja. Gak usah yang serius-serius amat. Kalau misalkan memang ada kayak ya struggle apa segala macam, ya gue doain struggle cepet selesai. Reti, kantor apa lagi? Perusahaan apa yang menurut lo red flag? Buk, perusahaan gimana sih? Red flag dari sebuah perusahaan menurut lo apa? Kata Reti, baru aja gue dicurhatin sama OB yang kalau kerja nggak pernah difoto, tapi kerjaan dia beres. Sehat selalu buat Bapak Ibu OB. Terima kasih sudah memberikan service yang terbaik. Sehat selalu dan lancar rezekinya, oke? Susah ambil cuti juga, sumpah. BTW gini, gue pernah denger dari potongan-potongan gitulah di media sosial soal pendapat Chef Juna. Lo tau gak sih? Sempat viral kok. Jadi ada karyawan yang izin gak bisa datang kerja karena anaknya sakit. Terus kata Chef Juna, gak ada urusan. Pokoknya garis besar gini, gak ada urusan. Yang sakit kan anak kamu. Ada istri kamu kan di rumah. Yaudah kamu kerja. Nah, kalau menurut gue gak setuju sama hal itu. Kadang-kadang mungkin ada anak yang butuh support bapaknya physically. Jadi bapaknya harus hadir gitu. Gue kalau jadi bos sih, gue akan menggantikan ya. Untuk, maksudnya gue akan mengerti dan dia akan gue suruh masuk dan gue gantiin gitu. Dia gak akan gue suruh masuk hari itu, baru gue gantiin. Alah, itu mah karena Juna belum punya anak. Nah, ya kalau pendapat lo begitu mah gak apa-apa. Ya mungkin ya. But anyway, gue pengen lo cerita kalau misalkan lo ada perasaan yang gak enak mengenai kantor lo, environment lo di kantor, boleh ceritain ke gue, karena abis ini bakal ada sesi curhat BTS Berani Terbuka sama Beryl. Sampai ketemu di jam 9 lewat nanti. Kirimin aja cerita lo ke WhatsApp-nya Iswara. Hotline-nya di 0816 114 1014.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam, masih dengerin Beril siaran di Suara. Menyapa sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Dan kita masuk di jam 9 malam nih, sahabat Suara. Ada update dulu dari Mas Dewa from Bogor. Masuk, Dewa.
3: Malam, Bang Beril.
2: Malam.
3: Biasa nih, Dewa Taksel. Hari ini gua agak gedek-gedek dikit nih.
2: Iya, kenapa tuh?
3: Gua kagak merhatiin kalau bini hari bensin naik.
2: Gila, emang. Gila.
3: Nah, gua biasa pakai RON 92 tadi pagi, ngisi 300. Biasanya dapat
2: berapa liter?
3: Ini kagak nyampe. Waduh, harus
2: berapa liter, cuy?
3: Lagi nih biaya buat bensin doang nih. Mana potongannya masih gede juga itu dari aplikator.
2: Makanya kan.
3: Kesepakatan awal 20%, potongnya 30-40%.
2: Buset, spill taksi dong.
3: Presiden udah ngasih kepres 87 tahun 2006. Katanya sih 8% potongannya. Sampai gini hari.
2: Mana
3: itu dilaksanain sama pada aplikator.
2: Mana itu 8%?
3: Gitu. Mau lagu yang asik-asik dong.
2: Oke. Okay.
3: Yang tipit-tipit boleh lah. Pas band boleh tuh.
2: Pas band ya.
3: Terima kasih.
2: Yoi, ntar gue cariin pas bandnya gitu ya. Dewa, semangat buat lo yang juga merasa tidak adil di kehidupan ini. Mungkin ya tempat lo bekerja tidak memberikan imbalannya maksimal buat lo gitu ya. Semoga diberi pencerahan untuk kantornya. Makanya buat lo yang lagi merasa terbebani sama pekerjaan lo, mungkin tanpa harus menyebutkan nama kantornya, lo boleh cerita sama gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Semangat ya guys. Gue juga hari ini siaran banyak banget napasnya, sumpah deh. Kita ke Hindia dulu yuk.

0: Suara-suara warga Indonesia, lo masih dengerin frekuensi 101,4 FM, jangan diganti ya. Yang mengganti frekuensinya, buat lo nyetir yang ganti frekuensi radio ini. Ban lo akan, yang muter ban lo 3 doang, yang satu gak muter ya. Sekarang waktunya BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Oke. Kali ini gue akan membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara. Oke. Ini dapat dari Reti. Reti bilang, ini pengalaman gue di zaman COVID. Ini masih soal red flag di kantor ya, di perusahaan ya. Ini pengalaman gue di zaman COVID. Waktu itu anak-anak gue masih TK semua. Anak-anak harus sekolah pakai Zoom. Terus gue sebagai guru di sekolah yang sama harus tetap mengajar online dari sekolah dengan alasan harus pakai wifi sekolah yang sudah dibayarkan sekian puluh juta. Bodoh amat. Gue jadi lu, gue bodoh amat. Yang penting kan connect. Sayang wifi-nya, kata kepala sekolah, maksudnya gitu. Gue gak punya ART di rumah, jadi kan susah ya, secara anak-anak belum bisa baca bahasa Indonesia, gimana bisa buka Zoom coba. Pas gue minta izin WFH 2 hari dari 6 hari kerja, karena benar-benar gak ada yang bisa bantu jaga anak-anak gue. Kepala sekolah gue waktu itu nyuruh gue didik anak gue supaya mandiri, biar bisa ditinggal kerja. Sumpah, gue lagi nonton series ini ya, Teach You a Lesson, di Netflix, soal guru dan murid gitu. Gue udah greget banget nonton itu, gue greget juga denger cerita lo, sama-sama mengenai sekolah lagi. Masa, instead of, ya udah gak apa-apa kamu pakai wifi di rumah aja, kamu special case, gak apa-apa. Kamu boleh ngerjain di rumah. Instead of kayak gitu, masa lo disuruh ke sekolah? Dan kepala sekolah nyuruh, udah didik aja anak lo, biar mandiri. Ya benar. Tapi kan belum waktunya, gila. Terus dia menjawab, gue jawab mandiri sesuai usianya, Bu. Karena gak ada solusi lain, gue langsung resign akhir bulan itu juga. Oke, bagus. Nah, di sekolah yang sekarang, guru-gurunya kebanyakan gak mau capek. Contohnya kayak ngadain field trip. Tapi kalau orang tua murid gak ikut, mending anaknya gak usah ikut. Daripada gurunya harus ribet ngurusin anak, aneh banget gak sih? Ih, najis, kata gue. Bukannya, gue baca sampai kelar dulu deh. Ketika ada guru minta tolong sama gue bantuin sukarela. Dia mau bayar gue atas bantuan yang udah gue kasih. Tapi gue tolak dengan alasan gue tulus bantu dia sebagai teman gue. Ternyata pas gue operasi, gue minta tolong teman gue itu, dia minta bayaran. Oh Allah, makanya ini nih. Ini yang gue sering bilang ke lo, sahabat suara. Di kantor di kantor jangan prioritasin hidup lo untuk temen lo. Lo di kantor untuk surviving. Lo di kantor untuk menghidupin keluarga lo. Lo di kantor untuk menghidupi diri lo sendiri. Itu yang pertama. Baru sisanya berteman. Gak apa-apa untuk mental support, apalah support apa segala macam, itu jadi prioritas kedua aja. Jangan yang pertama, karena ya akan kayak gini. Lo akan sakit hati. Misalkan lo udah bantuin teman lo si B gitu ya. Tiba-tiba kan mindset lo kan pasti kan, oh oke, okay, dia teman gue. Ntar kalau gue ada kenapa-napa, dia akan bantuin gue. Kalau misalnya dia tiba-tiba nggak bantuin, makan hati lo yang ada. Thank you Reti ceritanya. Kita kembali lagu dulu yuk. Buat lo yang pengen cerita sama gue, kirim aja chat lo di WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014. Juicy Lucy. Lampu kuning. Buat lo yang pengen cerita, ditunggu. Dan sekarang masuk aja ke TikToknya Isuara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: ONI, Migunani CinemaCal dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Kuni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu bener, turutin nyokap lancing.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun, satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Dembrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: GAC berlari tanpa kaki. Kati lagi kaki. Gue lagi mikirin kata-kata lain gitu. Gue lupa kata-katanya apa. Berarti masih dengerin nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam bersama Beryl tentunya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Oke. Okay. Kita ngomongin kantor masing-masing ya. Lo yang lagi di mobil nggak ada ini apa? Nggak ngerasain kejanggalan gitu atau hal-hal yang lo sebelin di dunia pekerjaan gitu? Nggak harus kantor lo yang sekarang, mungkin kantor lo yang sebelumnya. Ataupun ngerti nggak sih maksud gue, sahabat suara? Lo denger dari temen lo gitu, ih lo. Lo kan udah gede nih, lo bisa consider dong hal-hal yang kayaknya red flag nih dan jangan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Ini sekalian gue menyampaikan pesan dari lo sebenarnya untuk bos-bos di luar sana nggak tahu diri gitu. Oke. Okay. Tapi don't get me wrong ya. Ini bukan gue bukan cerita ini karena ke-trigger, enggak. Gue tadi lagi baca-baca thread saja. Terus teman gue cerita gitu, ya udah di kantor gue aman, nggak ada apa-apa. Bos gue baik, lo lihat sendiri. Gue dugem bareng sama bos gue. Ketika ada cerita dari anonim, gue sebut anonim aja ya, biar gak kesebut namanya.
3: Hai Dax, mau request lagu.
0: Ini ceritanya gini nih.

0: store, main di store-nya HRD, dia bisa masukin si kayak SPG lah atau apa tanpa surat jalan. Jadi kayak udah langsung masuk aja, masuk gak ditanya surat jalannya gimana. Sampai namanya SPG kan terikatnya kan dua pihak kan, aku sama brand ini. Sampai anak brand ini tuh bingung, kenapa nih, siapa nih tiba-tiba datang, gak dikenal, gak diinterview, gak diapa, gak salah ke supermarket, kantornya, tokonya, masa tiba-tiba datang, tiba-tiba dipilih sama RD-nya, kan itu buat mewarnai dia ya.
1: Betul. Bagus. Berarti valid ya, bos lu bego gitu aja. Soalnya orang staff-staffnya pada resign kok. Nyebelin banget, sumpah nyebelin. Ada dua, dari sini gue menangkap dua tipe atasan yang enaknya. Yang pertama, yang gak transparan, which is HRD lo tadi kan. Ngajak orang, tiba-tiba ngajak aja, gak ada pemberitahuan. Terus atasan lo yang berbelit-belit omongannya. Gue gak tau kenapa sih berbelit-belitnya. Apakah emang di orangnya kayak gitu atau gimana? Atau kan bos kan macam-macam sifatnya ya. Ada yang sumbu pendek, ada yang serius banget, gak pernah fun, kayak gitu-gitu. Ada banget, tipe-tipenya beda banget. Tapi ya pokoknya buat lo, apapun yang lo lagi kerjain sekarang, lancar-lancar. Semoga tidak bertemu orang-orang seperti itu lagi. Karena lancar atau tidaknya pekerjaan staffnya adalah bagaimana lingkungan itu dibentuk oleh atasannya. Gitu sahabat suara.

Feril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Ini suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi. Sekarang kita ada di BTS, Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Nah, tentulah bukan Beryl kalau nggak buka-buka namanya ya. Sekarang ada cerita lagi. Ada cerita. Masih di Berani Terbuka sama Beryl. Kali ini ceritanya voice note. Kita putar ya. Cerita mengenai perusahaannya mungkin ya. Masuk.
2: Hey, Bir.
0: Which?
2: Itu gua.
0: Iya, itu lu. Lu kenapa sih kalau voice note selalu bisik-bisik?
2: Mana dong?
0: Nama cewek lu udah sampai di apa?
2: Tahap.
0: Mulai bosen. Oh, iya. Dia bosen sama ceweknya dia.
2: Bosen aja gitu kan. Ada satu yang gue harus bilangin. Gue ini jarang banget ke date karena ortu strik.
0: Nah, ini seperti kondisi ini ya. Lu takut ketahuan ya? Tapi
2: gue itu kan kelas sekolah satu kelas dua jadi jepri ketemu kan. Tapi kan sekarang libur jadi gue jarang banget
0: ketemu
2: ketemuannya. Nah, menurut lo dan sama suara yang dengerin, gimana caranya biar gue sama cewek nggak bosan gitu, itu nggak saling bosan sama gue.
0: Gak apa-apa anjir.
2: Jadi gue tentang besok yang besok pakai itu apa judulnya?
0: Judul
2: Boys for Fans ada selamanya Fit Vera Basari. Thank you.
0: Oke. Ntar gue cek ya ada apa enggak ya. Jujur gue lupa itu judulnya apa. Gue gak tahu judulnya apa ini backsoundnya. Ini kan dia bertanya biar di hubungan gak bosan gimana ya. Lu coba variasi-variasi baru lah. Gerakan-gerakan baru gitu. Maksud gue lu kan suka main Ayo Dance ya. Lu coba gimana sih gue nyapunya bingung. Gimana ya cara bikin hubungan tuh gak bosan? Kalau menurut gue berantem deh, coba sekali aja. Dan lu akan tahu tuh ntar gimana lu. Jadi pala lu akan muter untuk mencari hal-hal untuk mengobati berantem tersebut gitu ya. Jadi endorfin lo endorfin lo akan dapat endorfin. Terus kalian berdua akan jadi menggebu-gebu lagi. Atau coba rutinitasnya diganti setiap akhir minggu. Cobalah kalian ke tempat-tempat yang jarang dan belum pernah dilakuin sama kalian berdua gitu ya kan. Seperti misalkan kalau rumah Pak RT lo ada teras, coba pacaran di terasnya Pak RT gitu kan. Jadi kan adrenalinnya dapat gitu ya. Jadi lo intinya lo butuh sesuatu hal yang bikin lo dapetin adrenalin di situ. Nah, gimana guys? Coba guys, menurut kalian gimana? Ada nggak sih hal-hal yang bikin pacaran tuh nggak bosen gitu? Karena banyak banget nyet, sumpah, yang bisa bikin pacaran tuh nggak bosen, apalagi bosan-bosannya pacaran itu biasanya di bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh tuh, yang antar bulan itu tuh. Serius, itu beneran. Biasanya di bulan-bulan segitu. Kalau menurut gue ya untuk membangun hubungan yang atau untuk mengobati hubungan biar lo nggak bosan gitu, coba putus deh, coba. Salah ya, coba Coba diobati dengan cara ya ngobrol berdua gitu ya, biar tahu lo butuh apa, gue butuh apa. Cobain sesuatu yang challenging, misalkan banyak tuh kan olahraga yang game gitu, atau enggak banyak mainan-mainan yang di mall-mall tuh gak sih lo, yang loncat-loncat apa yang membuat keringat gitu. Nah coba fokus sama aktivitas yang berkeringat gitu ya, apapun itu. Ya ampun, cerita lo ini tuh bikin gue keinget zaman sekolah dulu, sahabat suara.
3: So it's time for anak sekolah from Christian.
0: Siapa yang kangen zaman sekolah?

malam sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang sudah menemani aku dari jam 8 tadi. Dan terima kasih juga buat cerita-ceritanya, sahabat suara ya.

0: Kita akan ketemu lagi besok sahabat suara dari jam 8 sampai jam 10 juga. By the way, info minggu depan gue gak siaran nih. Akan digantikan oleh teman-teman di suaraku, keluargaku. Itu lampunya ada di Shopee gak Bang Ber? Wih, penasaran gak ngomongin apa ini? Ya gue ada lampu baru dibeliin Katika, dibeliin bos aku. Gak tahu, tanya dah. Ada orang tuh lagi nonton di TikTok. Pamit dulu ya sahabat suara ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku. And ini ada juga sebuah voice note. Jujur gue lupa muterinnya. Ini gue puterin akhirnya. Sebentar. Ah, gimana nih bro? Sama gue juga kangen anjir sama lo, gila.
1: Yaudah gue request lagu dah. Kalau project tak bisa ke lain
0: hati. Ramadan, how are you? Doang
1: dah yang ada di hati gua dah.
0: Woi keren, tapi lu laki thank lagi. Thank you Ram. Gua pamit dulu ya sahabat suara ya. And I got you Ramadan. Kelab project tak bisa ke lain hati. Gue tuh kalau inget Club Project tuh gue inget Jogja. Dan jangan lupa di follow Instagram gue by the way, @b3ryl. And it's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Kita nyanyi sama-sama yuk buat fansnya Club Project tak bisa ke lain hati. Bye-bye.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu. Bunana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Sedang mendengarkan Iswara.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Indonesia. Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
0: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.